0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya?
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herba tes, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya?
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

105,4 CBP Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ayo tenteng alamat palsu membuat aku frustasi. Sama Neman Sabang saya Jakal Siar. Dengan jalanan Jakarta hari ini membuat aku frustasi. Di mana Neman Sabang saya Jakal Siar, yang harusnya Bang Jerry datang on time ke sini malah harusnya lebih cepat. Tapi Neman Sabang saya Jakal Siar, berhubung Bang Jerry lewat daerah Semanggi, dan hasil ini Neman Sabang saya Jakal Siar, semua yang mau lewat ke arah DPR MPR ya, ataupun ke Selipi, itu ditutup nih manusia bangsa yang jangkau siar ya. Jadi untuk nih manusia bangsa yang sejangkau siar nih, yang dari arah Semanggi ya, dari arah Semanggi mau ke arah Selipi, mau ke arah Grogor ya, yang lewat namanya tuh DPR MPR itu ditutup. Jadi harap berhati-hati. Tadi Bang Jerry ceritain nih, Bang Jerry lewat mana aja. Kita goyang lagi dulu ya. Ayo ting-ting.

0: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Ser.
1: Terus 5,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% yang di Indonesia. Selamat pagi, nih manusia bangsa yang sejengkel siar dimanapun berada. Yang baru dengerin juga, apa kabar semuanya? Oh, Bang Jerry kangen sama nih manusia bangsa yang sejengkel siar ya. Ada Bang Jerry di goyang pagi, ser. Yang pasti nemenin nih manusia bangsa yang sejengkel siar sampai jam 12 nanti. Jadi yang mau ikutan gabung, hayo Abang Jerry tungguin di 0895 2014 54 atau di 536 3333. Absen yuk nih manusia bangsa yang sejengkel siar. Boleh banget. Yes, nih manusia bangsa yang sejengkel siar, seperti janji Bang Jerry tadi ya. Tadi Bang Jerry akan menginformasikan situasi lalu lintas nih manusia bangsa yang sejengkel siar. Yang pasti nih, dari arah Mampang menuju ke arah Semanggi ini sudah mulai padat. Lalu dari arah Semanggi menuju ke arah Selipi ini juga sudah mulai padat banget. Apalagi nih manusia bangsa yang sejengkel siar ya. Tepatnya nih yang mau ke arah Senayan belok ke kiri ya. Dan juga lurus ke arah DPR MPR ya. Itu ditutup DPR MPR-nya. Jadi kalian semuanya bisanya cuman belok ke kiri. Oke. Dari arah Semanggi yang mau ke arah Selipi nih manusia bangsa yang sejengkel siar atau ke Pejompongan, itu bisanya belok kiri ke arah Senayan. Jadi muter balik dulu di daerah Senayan atau di Espak ya, nemenin sebang saya jakal siar. Karena itu yang Bang Jerry tadi lakukan. Karena yang mau menuju ke arah DPR MPR itu semua ditutup nemenin sebang saya jakal siar. Dan ini di tolnya juga macet parah. Macetnya parah banget di mana sebang saya jakal siar. Wah, sampai emosi Bang Jerry. Akhirnya tadi Bang Jerry di mana sebang saya jakal siar ya. Ini mau ke arah CBB aja, itu muter dulu ya, muter balik. Jadi dari arah Semanggi lurus karena DPR MPR ditutup, jadi Bang Jerry belok ke kiri ke arah Senayan. Nah, di Espak Bang Jerry muter balik di mana sebang saya jakal siar. Setelah muter balik habis Bang Jerry muter balik, Bang Jerry lurus masuk dulu ke arah Ben Hill. Tuh kan, coba bayangin nih mana sebang saya sejakal. Ganti mic boleh? Cek. Nah, udah bisa nih manusia bangsa yang jakal siar. Mic-nya sempat mati nih. Ada sabotase kayaknya. Jadi nih manusia bangsa yang jakal siar tuh Bang Jerry pas muter balik di S-Park itu ke arah Ben Hill dulu. Nah, dari arah Ben Hill Bang Jerry lari ke arah Tanah Abuang. Tuh kan. Coba bayangin nih manusia bangsa yang jakal siar, perjuangannya Bang Jerry ya. Perjuangannya Bang Jerry untuk bisa siaran nemenin nih manusia bangsa yang jakal siar. Nah, dari arah stasiun Tanah Abang itu Bang Jerry muter balik. Nah, dari muter balik itu lari ke arah Budi ya, Jalan Budi itu. Wah, baru bisa sampai CBB. Macetnya parah nih manusia bangsa yang jakal siar di mana-mana. Dan arah sebaliknya juga ya. Jadi arah sebaliknya juga nih manusia bangsa yang jakal siar dari arah Grogor ya, Esparman mau menuju ke arah DPR MPR itu tutup, dan juga mau menuju ke arah Semanggi. Jadi harus belok ke kiri dulu. Benar-benar semuanya berkumpul di arah Pejompongan nih manusia bangsa yang sejakal siar ya. Itu di arah Pejompongan itu semuanya sudah mulai puter balik, puter sini, puter sana, bingung-bingung cari jalan nih manusia bangsa yang sejakal siar. Dan itu sampai kumpul-kumpul semua di sana. Ah, parah banget nih manusia bangsa yang sejakal siar ya. Jadi benar-benar hari ini, pagi ini nih manusia bangsa yang sejakal siar, yang mau menuju ke arah Selipi, mau arah sebaliknya ya, dari arah Selipi mau menuju ke arah... Halo? Bisa ya? Aman ya? Ini mati-mati. Sebentar ya nih manusia bangsa yang sejakal siar.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemar Sabang saya jangkau siar 28 menit meluncur dari jam 7. Yang mau absen ayo. Ayo absen nanti Bang Jerry bacain ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini. Tepatnya di langkah yang ke-28 di bulan Agustus 2026, aka Jumat. Jumat berkah nih Nemar Sabang saya jangkau siar ya. Dan juga nanti Bang Jerry akan membacakan informasi lalu lintas lagi di sekitar Jakarta ya, yang macetnya na'udzubillah hari ini. Ay, lagi masih emosi nih karena Bang Jerry jadi telat nih gara-gara macet. Dan yang mana Bang Sayang sih jangkau siar untuk cuaca hari ini di Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat, Pulauan Seribu, Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, ini semuanya cerah berawan ya. Untuk teman sebang saya jangkau siar, jadi jangan lupa juga boleh-boleh ya, boleh siapin juga yang namanya jas hujan ataupun payung. Karena kemarin aja itu sempat turun hujan gerimis ya, pas mau maghrib itu di Jakarta Selatan ya, tempatnya Bang Jerry. Itu akhirnya turun gerimis banyak nih teman sebang saya jangkau siar. Dan juga Bang Jerry mau bacain lagi informasi nih ya, seputar Jakarta Barat dulu. Ini jalan Es Parman menuju Karaslipi padat ya, akses menuju kawasan DPR MPR mengalami penutupan. Lalu juga di jalan Tomang Raya menuju ke arah Grogor padat merayap, jalan Tanjung Duren Raya menuju ke arah Selipi padat, jalan Palmerah Barat menuju ke arah Selipi juga padat nih manis bangsa yang sejangkau siar. Jalan Pejompongan menuju kawasan DPR MPR ini padat karena DPR MPR-nya masih ditutup ya. Lalu juga jalan Gerbang Pemuda menuju ke arah Gatot Subroto padat, jalan Palmerah Timur menuju ke arah Pejompongan juga padat merayap. Jalan Tentara Pelajar menuju ke arah Senayan juga padat ya. Lalu berikutnya di Jakarta Selatan, Jalan Gatot Subroto arah Selipi ini padat. Dan juga di Jalan Gerbang Pemuda menuju ke arah Senayan ini padat. Jalan Asia Afrika menuju ke arah Senayan juga padat. Jalan Pakubuwono 6 menuju ke arah Senayan ramai lancar. Pokoknya nih manis abang saya jangkau siar yang hari ini emang gak terlalu penting-penting banget gak keluar, ataupun mungkin kerjanya libur ya, jangan keluar ya. Karena hari ini emang sudah ramai sekali nih manis abang saya yang jangkau siar. Dari arah Kalimalang menuju ke arah Cawang juga padat. Dari arah Cawang menuju ke arah Gatot Subroto juga ramai lancar. Tapi ramai banget loh. Jadi arah berhati-hati nih manis abang saya jangkau siar. Cek-cek lagi barangnya, jangan sampai ketinggalan. Oke, pokoknya Bang Jerry cuman bilang sama Neman Sebang saya jangkau siar, hati-hati di jalan, keselamatan ada yang utama. Gak usah buru-buru, kalau emang udah telat ya udah, tinggal jelasin aja sama bosnya. Seperti Bang Jerry menjelaskan kepada bos-bosnya Bang Jerry, aka kalian semua adalah bos-bosnya Bang Jerry. Dan Bang Jerry sudah menjelaskan kenapa Bang Jerry telat. Maaf ya. Selamat pagi Lasmini, apa kabar? Goyang pagi ser. Terima kasih Lasmini. Dan juga ada Rosanaya, apa kabar? Selamat pagi. Pagi Bang Jerry, goyang pagi ser. Dan berikutnya ada Mama Selamah di Bogor, apa kabar? Bang Cecep Kelana juga di Bogor, apa kabar Abang Cecep Kelana? Mama Aldin Calviro, apa kabar? Selamat pagi. Bang Andu Kece juga, apa kabar? Selamat pagi. Sehat ya. Bang Darli beserta istrinya juga, apa kabar? Selamat pagi. Lalu juga ada Mama Kembar, apa kabar? Selamat pagi. Analata, selamat pagi Analata. Dan juga ada Bang Saifuddin Law juga, selamat pagi. Ayo absen di goyang pagi biar Bang Jerry absenin semua. Ada Bang Mata Lilisik juga, apa kabar? Selamat pagi. Analata tadi udah ya, Mama Salama juga udah. Lalu berikutnya ada Nurhayati, Mama Kajol dan juga Ayah, apa kabar? Selamat pagi. Yang lain yang belum absen Bang Jerry tungguin di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Tasya Rosmala dan featuring Adela. Jangan tunggu lama-lama.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga, gimana dong?
1: Ah, tenang aja, ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
9: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
10: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
11: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, suara persen dangdut Indonesia. 57 menit meluncur dari jam 7. Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi kang ini nih pastinya nemanin Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada. Oke, Bang Jerry akan informasi update untuk Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar. Ini baru aja di update beberapa menit yang lalu dari Jakinfo _. Dimana Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar pagi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Kondisi di sekitar Palmerah masih belum kondusif, gas air mata masih pekat, belum dapat dilalui secara normal. Sementara komuter lain atau KRL Jabodetabek yang melalui stasiun Palmerah juga masih bersifat situasional ya. Ada yang tertahan di stasiun Palmerah dan ada juga yang tertahan di stasiun Tanah Abang. Yes, benar banget Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar. Karena tadi juga Bang Jerry memang lewat-lewat daerah situ, nyari-nyari jalan, itu benar-benar pada menumpuk di stasiun. Apalagi stasiun Tanah Abang, Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar. Jadi untuk yang memakai kereta api ya atau KRL, itu harap berhati-hati ya, Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar. Oke, berikutnya Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar, ini Bang Jerry juga menyayangkan kejadian semalam itu sempat agak rusuh yang kemarin demo. Ini ada yang rusuh entah siapa, ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini beberapa oknum menghancurkan yang namanya CCTV dan mencopotkan yang namanya CCTV Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar ya. Jadi CCTV yang di jalan-jalan daerah dekat sana itu dihancurin Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar ya. Dihancurin bener-bener kayak dicopotin banget yang mana Sabang Sayang sejangkau siar ya. Jadi ini menurut Bang Jerry sangat mengganggu dan sangat meresahkan ya yang mana Sabang Sayang sejangkau siar. Kita doakan aja semoga Jakarta balik lagi seperti semula. Dan berikutnya yang mana Sabang Sayang sejangkau siar, Bang Jerry punya informasi yaitu untuk Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar yang mau keluar rumah harap berhati-hati dan juga pintunya harap dikunci. Karena ini ada warga daerah Depok ya, ini rumahnya dibobol Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar ya. Kejadian pencuri terjadi di kawasan Geria Sehati, Kalimulya, Cilodong, Depok. Berdasarkan informasi dari pemilik rumah, kejadian bermula saat rumah ditinggal sebentar untuk mengantar anak les sekitar jam 8 lewat 40 pagi. Wah, ini pagi-pagi loh. Saat dia kembali jam 9 lewat 20, tiba-tiba rumahnya udah diacak-acak dan ini dibobol maling nih, Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar. Jadi harap berhati-hati kalau meninggalkan yang namanya rumah Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar. Pokoknya untuk Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar, sekali lagi Bang Jerry kasih tahu, tolong kalau yang memang harus lewat DPR MPR, mendingan dari sekarang dari rumah udah harus cari jalan tempat lain ya. Karena memang ini dua arah menuju ke arah DPR MPR. Kalau dari arah Semanggi menuju ke arah Selipi itu ditutup ya. Lalu juga di belakang DPR MPR juga ya, Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar yang Senayan, yang depannya lapangan tembak itu juga ditutup, jadi harap berhati-hati. Lalu juga Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar yang dari arah Selipi mau menuju ke arah Semanggi itu juga ditutup. Langsung aja belok ke kiri cari jalan. Nah, tapi juga harus siap-siap nih, yang namanya macet parah Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar. Bang Jerry aja hari ini naik motor itu macetnya parah banget. Dan Bang Jerry benar-benar kayak telat 15 menit. Itu menurut Bang Jerry udah parah banget. Dan harusnya Bang Jerry tuh nyampe sini tadi jam 7 kurang 10. Berarti kan sekitar 30 menitan lebih Bang Jerry masih di jalan untuk muter-muter cari jalan. Ya, oke. Pokoknya untuk Nemanin Sabang Sayang sejangkau siar harap berhati-hati ya di jalan. Dan jangan kemana-mana, habis satu lagu ini kita akan masuk di Hari Bahagia.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.

0: 100% dang di Indonesia. 5 menit meluncur dari jam 8, saatnya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget yun, yang ada sebang saya jangkau siap dari bahagia di langkah yang ke-28 di bulan Agustus 2026. Oke. Okay? Boleh banget telepon ke sini, nanti yang ikutan telepon ke sini bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Selamat pagi, halo goyang pagi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang pagi Bang Jerry se.
0: Oke, kecilin dulu, bentar. Bang Pandu, kecilin. Sehat?
1: Siap. Alhamdulillah baik. Ini baik. Jakarta lagi cerah nih Bang Jerry.
0: Iya, Jakarta lagi cerah, bener banget. Tapi ya, ada beberapa tempat nih lagi mencekam juga. Jadi harap berhati-hati. Mencekam karena macet.
1: Menghindari dulu kawasan DPR, MPR, lalu kawasan istana juga hindari. Kalau bisa yang penting adalah banyakin berdoa.
0: Betul.
1: Kuatkan iman dan Islam bagi yang muslim. Karena hari ini jangan lupa sholat Jumat.
0: Betul. Jadi siapa yang berbahagia Bang Pande?
1: Hari ini yang berbahagia pokoknya kita ucapkan selamat yang hari ini WFA
0: ya,
1: dan PJJ
0: ya.
1: Tadi lalu lintas Jalan Ahmad Dahlan depan Lab School Kebayoran lancar jaya.
0: Lancar.
1: Biasanya macet.
0: Emang ada PJJ ya?
1: Kayaknya di Lab School tadi pas di depan lalu lintas tumben amat sepi. Oh, biasanya okay. Rame.
0: Oke.
1: Okay. Pagi-pagi rame. Apa karena emang udah pada PJJ kali ya, menghindari kejadian yang tidak diinginkan takutnya.
0: Oke. Okay. Enggak, soalnya kalau selamat. Anaknya Bang Jerry enggak PJJ. Tadi kok kerja datang sekolah. Soalnya iya, Bang Jerry yang nganterin.
1: Iya, sekolah. Iya, tadi juga Zaza sama Mumtaz juga sekolah tadi.
0: Alhamdulillah okay.
1: enggak ada info PJJ. Pokoknya hari ini kita ucapkan selamat menikmati sekolah normal dan selamat yang ber-PJJ. Selamat menikmati PJJ dan WFH bagi
0: siap.
1: Yang kena WFH.
0: Siap.
1: Itu saja untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Hati-hati, stay safe everyone.
0: Ya.
1: Warga bantu warga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Bang Andu. Ada lagi kah yang mau telepon ke sini di hari bahagia? Selamat pagi Murna, apa kabar? Lalu juga Mama Aldin Celviro, selamat pagi. Salam buat suami sama anak aku ya. Salam. Ayo, masih ada lagi kah yang mau telepon di sini di 0895-2054? Boleh banget teman ya, sebang saya jangkau siar di hari bahagia. Kalau nggak ada langsung Bang Jiri kasih lagu dulu nih. Untuk teman sebang saya jangkau siar dimanapun berada. Ayo, Bang Jiri tungguin ya 10 detik dari 15 detik dari sekarang.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, goyang pagi.
0: Goyang pagi.
1: Selamat pagi, Neng. Apa kabar, Neng? Sehat, Neng?
0: Kabar baik.
1: Lagi di mana, Neng? Alhamdulillah. Lagi di mana, Neng?
0: Ay, di rumah.
1: Ngapain?
0: Habis pulang jalan tadi.
1: Ih, enak banget. Jalan kemana sih, Neng?
0: Gitu, sepeda.
1: SCBD? Oh, jalan-jalan.
0: Jalan pagi.
1: Jalan pagi.
0: Sadar, 6.
1: Enak banget. Jadi siapa yang berbahagia, Neng?
0: Yang berbahagia, anak.
1: Siapa?
0: Anak.
1: Siapa namanya?
0: Agus Sugianto.
1: Abang Agus, selamat. Ulang tahun atau apa nih?
0: Ulang tahun.
1: Ulang tahun. Doanya apa, Neng?
0: Biar supaya dia jadi anak yang soleha.
1: Amin.
0: Biar cepat punya anak, punya keturunan.
1: Amin. Terus apa lagi, Neng?
0: Biar rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Biar halal.
1: Terus?
0: Biar sehat.
1: Terus?
0: Terus apa lagi, ya?
1: Terserah, Neng. Neng maunya apa lagi?
0: Biar sehat, biar bahagia.
1: Iya, terus?
0: Ya, dapat jodoh lagi.
1: Terus?
0: Ya lagi ya, biar apa lagi ya?
1: Biar. Lagunya apa, Neng?
0: Lagunya apa ya? Selamat ulang tahun aja.
1: Selamat ulang tahun. Nah, oke, nanti Bang Jerry cariin ya, Neng.
0: Yang tercinta.
1: Iyalah yang tercinta. Kalau enggak cinta mah enggak mungkin di sini.
0: Iya.
1: Ya udah, dadah, bye-bye, Neng. Ya,
0: makasih ya Bang Jerry.
1: Ya. Lanjut yang lain yang mau ikutan gabung masih ada kah? Kalau udah enggak ada langsung Bang Jerry kasih lagu aja, oke? Okay? Kita hitung sama-sama sampai 3000 yuk. 1000, 2000, 3000.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

dari jam 8 nih, mari sabang sayang si Jangkau siar The Mojang dengan judul lagunya di situ kadang saya merasa sedih. Yang mau ikutan gabung, yang mau absen boleh banget 0895 2154 atau di 5363333. Yang mau kasih informasi juga boleh, seperti dari Hikmah Latas ya. Ya Hikmah Latas tadi udah Bang Jerry bacakan, katanya dia bilang katanya kondisi belum kondusif di beberapa titik khususnya di daerah Pejompongan. Ya yes, tadi udah Bang Jerry bacakan ya. Yang lain yang mau ikutan gabung pokoknya masih Bang Jerry tunggu ini 0895 2154. Kali ini kita dengerin dulu ada Evita Mala, selamat ulang tahun.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Lambung.
1: Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejang Kau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Yo, ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
6: Hai semua.
7: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak.

Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin yang pastinya. Nemenin yang manusia bangsa yang sejangkau siar dimanapun berada. Selamat pagi untuk teman-teman sebang saya Jangkau Siar yang baru saja dengerin Radio CBB ya. Mungkin yang lagi di jalan mau OTW ke kantor, atau mungkin mau OTW ke pasar, atau mau jalan-jalan ya. Mungkin hari ini libur, asik banget nih, liburnya bisa 3 hari, Sabtu Minggu. Ada kegiatan apa nih kira-kira Sabtu Minggu nih teman-teman sebang saya Jangkau Siar? Yang mau absen boleh banget di 0895-2010-54, Bang Jerry tungguin ya. Sekali lagi Bang Jerry mau ingetin untuk teman-teman sebang sayang si Jangkau Siar ya, jalan menuju ke arah Selipi dari arah Semanggi ya. Ini di Jalan Gatot Subroto tepatnya, ini ditutup ya nih teman-teman sebang saya Jangkau Siar menuju ke arah DPR MPR, itu ditutup. Jadi untuk teman-teman sebang saya Jangkau Siar mungkin yang sekarang mau jalan lewat situ, coba cari jalan alternatif, tapi harus siap-siap dengan kemacetan karena hari ini dan jam segini nih teman-teman sebang saya Jangkau Siar nih lagi macet-macetnya parah nih ya. Dan juga dari arah Esparman atau dari Selipi mau menuju ke arah Semanggi, itu juga jalanannya masih ditutup, jadi harap berhati-hati. Lalu juga di belakang DPR MPR, tepatnya di depan lapangan tembak nih teman-teman sebang saya Jangkau Siar, itu juga ditutup. Jadi harap berhati-hati, yuk cari jalan aja, jalan alternatif yang bisa teman-teman sebang saya Jangkau Siar lalui. Berikutnya Bang Jerry mau bacain informasi nih mana sebang saya Jangkau Siar datangnya dari LBJ underscore Jakarta. Dimana nih mana sebang saya Jangkau Siar kalau mau parkir mobil, apalagi di dalam mobilnya ada barang-barang, harap berhati-hati dan juga dicek-cek dulu tempat parkirnya. Karena nih mana sebang saya Jangkau Siar ini terekam CCTV aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Ini daerah Srengseng Jakarta Barat nih mana sebang saya Jangkau Siar ya. Dan ini di area parkir restoran. Nah ini padahal harusnya ada tukang parkirnya ya kan. Tapi mungkin lagi ramai, jadi tukang parkirnya juga lagi sibuk ya. Kita juga nggak pernah tahu nih ya kan, kalau ada kejadian seperti ini. Ini kacanya dipecah dan diambil satu buah laptop nih manusia bangsa yang si Jangkau Siar. Oke. Ini benar-benar hilang dari pantauan juru parkir ya nih manusia bangsa yang Jangkau Siar, ataupun dari pengguna mobilnya tersebut yang memarkirkan mobilnya. Ini di jalan pos Pengumben Raya Srengseng Jakarta Barat tepatnya. Nah jadi untuk teman-teman sebang saya Jangkau Siar harus hati-hati nih dalam menaruh barang, apalagi di mobil. Oke, dan juga kalau parkir juga lihat-lihat ya. Jangan lupa juga teman-teman sebang saya si Jangkau Siar, hari ini adalah langkah yang ke-28 EKE Genap. Jadi yang bisa lewat ganjil genap hanya lain genap aja, yang ganjil jangan lewat dulu, nanti bisa kena tilang. Jangan kemana-mana juga karena nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan terhubung bersama talkshow kesehatan dari minyak gosok Kaiser 88 Pro dan juga Bio HSA, jamu tetes Bio HSA. Jadi untuk teman-teman sebang saya Jangkau Siar yang mau punya pertanyaan boleh banget bisa telepon dan bisa WhatsApp ke sini. Oke? Kita dengerin dulu beberapa lagu. Kali ini Bang Jerry mau puterin MCMD dengan judul lagunya Modus, tetap digoyang pagi. So.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 42 menit meluncur dari jam 8, masih di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus, ada topping kres-kres. Gemes!
4: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
5: Soyami gelas,
2: we love it so much.
7: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food,

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Nih manis abang sayang sejangkau siar. Sudah jam 9 seperti biasa. Neng manis abang saya Jakal Siar di hari Jumat ya. Neng manis abang saya Jakal Siar pastinya akan mendapatkan pengalaman yang sangat bagus banget. Karena yang pasti Bang Jerry siarannya gak sendiri. Dan Bang Jerry ditemenin sama seseorang ya, yang bisa membantu Neng manis abang saya Jakal Siar dalam mengetahui dua produk yang akan diberikan kepada Bang Eli. Hai, selamat pagi Bang Eli.
2: Selamat pagi Bang.
1: Sudah macet-macetan.
2: Betul. Sudah, ya. Tapi alhamdulillah ya pelan-pelan tapi bisalah nyampe dengan tepat waktu ya.
1: Siap, Bang Eli. Sebelum kita mulai nih, nih manis abang sayang sejak kau siar, Bang Eli seperti biasa akan memberikan ya yang namanya salam sehat terlebih dahulu. Dan juga untuk teman-teman abang sayang sejak kau siar, nanti yang mau bertanya-tanya boleh banget ya. Bisa WhatsApp dan bisa telepon di 021-536-3333 atau di 0895-2010-54. Bang Eli silakan salam sehatnya.
2: Baik, terima kasih Bang Jerry ya. Neng manis abang sayang sejak kau siar dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat ya, dan nikmat sehat yang kita dapatkan selalu syukuri ya. Dan di kesempatan kali ini saya mencoba memberikan beberapa ya inspirasi sehat buat kita semua ya. Saya dalam kurun waktu lebih kurang 5 bulan terakhir ini mencoba ya menerapkan gaya hidup sehat, pola hidup sehat yang menurut saya itu adalah yang paling tepat yang saya lakukan gitu ya. Bukan berarti apa yang saya lakukan itu adalah yang paling sempurna. Menurut saya inilah saat ini cara yang paling tepat sesuai dengan apa yang bisa saya terapkan gitu. Yang pasti saya harus punya cara menerapkan yang tujuan saya adalah membuat kesehatan saya lebih baik begitu ya. Yang pertama yang saya lakukan saat ini, saya mencoba merubah pola makan ya. Dan awalnya saya berusaha untuk menekan kalori, karena saya sadari saya juga selama ini kurang melakukan gerak fisik gitu ya. Jadi tidak layak kalau saya terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berkalori tinggi. Nah, ternyata makanan-makanan berkalori tinggi itu selama ini banyak saya dapatkan dari mengkonsumsi nasi yang berlebih ya. Kemudian mengkonsumsi minuman-minuman yang terlalu manis, mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak, karena lemak juga sebagai sumber energi gitu ya. Dan ternyata kelebihan kalori yang saya konsumsi selama ini itu membuat indeks massa tubuh saya kok semakin tidak stabil gitu. Bahkan saya cenderung mengarah ke arah obesitas gitu ya. Nah, ini tidak boleh terjadi, karena di saat tubuh saya mengalami obesitas, saya yang merasakan dampak tidak nyamannya gitu. Maka dari itu saya mencoba, ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh ditunda-tunda. Mulai hari ini saya harus melakukan satu perubahan, melakukan satu revolusi gitu ya. Nah, yaitu dengan cara mengganti jenis makanan karbo yang indeks gulanya yang lebih rendah gitu ya. Nah, makanya saya dalam kurun waktu lebih kurang 5 bulan ini mengganti ya nasi dengan makanan-makanan yang karbo tapi kalorinya tergolong lebih rendah. Dan selama ini saya banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak. Sekarang ini saya coba tekan makanan berlemak. Saya lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung serat yang lebih tinggi gitu ya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan apa ya, nikmat sehat yang sepertinya lebih dibanding dengan selama ini. Artinya saya bisa menekan indeks massa tubuh saya dengan baik, dan ini saya rasakan apa ya, jauh lebih sehat. Nah, apakah tidak ada tantangan di sini? Selalu ada tantangan ya, dan bahkan saya kadangkala orang-orang enak banget makan ini, saya kayaknya kelaparan banget gitu loh. Dan ini bukannya tidak saya alami dengan perubahan pola makan yang saya lakukan saat ini. Tapi saya sadari kalau saya ikutin enak yang seperti saya lihat, wah sayang, saya program saya udah berjalan berapa lama ini. Ini yang selalu mendorong saya. Ditambah kebetulan kita punya produk ya yang sumbernya dari buah sayur, biji-bijian yang oleh para ahli kesehatan di seluruh dunia itu sangat baik dianjurkan untuk makan sehat. Nah, jadi ini alhamdulillah saya gunakan setiap hari. Kemudian saya sadari gerak fisik ini mau tidak mau itu adalah harus dilakukan kalau kita memang ingin menunjang kesehatan itu lebih sempurna gitu ya. Nah, disinilah yang saya melihat ada beberapa contoh. Nah, kebetulan 2 hari yang lalu saya ada di daerah Sukabumi ya. Saya ngobrol dengan tokoh di sana. Dia mau mencontoh ya pola makan saya, dan bahkan dia ingin saya itu ngomong sama istrinya supaya memang bisa merubah pola masak di rumah gitu.
1: Jadi benar-benar keikut ya.
2: Betul. Dia mau ngomong sama istrinya nggak enak gitu loh. Walau bagaimanapun saya setiap hari disuguhin makanan-makanan oleh istri saya gitu loh. Jadi karena dia
1: waktu di sana dikasih makan juga. Maksudnya dikasih makan dengan yang pembuatan istrinya.
2: Justru istrinya bingung mau ngasih makan saya. Oh, begitu saya kasih tahu sekarang pola makan saya seperti ini, dia bingung. Karena dia enggak siap dengan kondisi menyuguhkan makanan seperti itu. Dan suaminya itu pengennya saya yang ngomong gitu ya. Melalui seperti ini bincang sehat begini.
1: Iya.
2: Dia sebenarnya curhat supaya saya ini bahasa pembincangan kami bisa masuk, mempengaruhi, gaya istrinya ya, betul. Tapi kalau dia langsung ngomong nggak berani gitu. Ya,
1: tapi emang rata-rata gitu ya, cowok tuh nggak berani langsung ngomong sama istrinya ya.
2: Dan alhamdulillahnya begitu kita berbincang-bincang seperti itu, istrinya dengar dan
1: dia mengikuti,
2: berusaha. Tidak bisa langsung. Dan tokoh masyarakat ini juga dia menyadari tidak semudah itu, katanya. Kalau pagi-pagi itu saya melongok-longok ke jalan, itu yang saya tunggu itu tukang gorengan gitu.
1: Kayaknya gak dia doang deh, saya juga.
2: Nah, jadi apakah dalam hal ini, apakah tukang gorengan itu pantas kita salahkan gitu ya? Nah, jadi yang saya mau katakan, sebenarnya kita mau mengkonsumsi makanan apapun bebas-bebas saja gitu loh. Yang menjadi permasalahan kemudian di saat kita tidak mampu mengendalikan makanan-makanan enak itu, sampai pada akhirnya makanan itu berlebih dalam tubuh dan mempengaruhi ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuh, itu kemudian yang menjadi bermasalah gitu loh.
1: Tapi emang paling susah adalah mengendalikan ya.
2: Nah,
1: ya, kalau Bang Eli sendiri itu caranya gimana sih untuk mengendalikan gitu loh. Misalkan kayak Bang Eli nih misalnya nih suka makan gorengan misalkan.
2: Yep.
1: Nah, Bang Eli makan gorengan di sebelahnya. Enggak mungkin dong enggak kepengen, betul kan?
2: Sulit, nah, sulit kan? Sekali mengungkapkan. Bukan berarti saya ini manusia super ya. Betul. Saya juga punya hawa nafsu gitu.
1: Itu caranya gimana Bang Ili?
2: Nah, saya berusaha memang walaupun berat ya, berat banget gitu. Jadi obrolan kita memang seperti itu ya. Dan karena apa? Karena saya pernah merasakan nikmatnya makanan itu, betul, dan betul. Sulit sekali gitu. Tetapi di sisi lain, saya kan saya katakan saya ini harus melakukan satu perubahan. Saya harus berevolusi gitu loh. Di tengah perubahan itu memang banyak sekali tantangan-tantangan. Bukan berarti saya ini adalah pengkonsumsi makanan yang lupa bahwa makanan itu nikmat. Betul. Makanan itu harus diberikan beberapa zat kimia yang membuat makanan menjadi lebih nikmat. Betul. Itu saya sadari. Tapi sekarang kalau orang melihat saya makan, itu sayuran rebusan gak pakai apa-apa. Okay. Gitu loh. Nah, terus telur direbus gak pakai yang namanya garam gak ya? Tuh, bisa dibayangkan itu rasanya gimana gitu loh.
1: Ambar.
2: Betul, tapi saya bisa menikmati saat ini.
1: Apakah lagi makan ngebayangin yang dulu gue suka makan ini, dibayangin gitu. Makan aja udah gitu.
2: Wow, kalau katanya ngebayangin Bang Jerry, itu kalau saya lihat YouTube, kalau saya lihat TikTok, banyak sekali suguhan-suguhan makanan. Dan saya suka nonton. Okay. Itu kadang saya ngiler loh. Itu saya nggak bisa saya pungkiri.
1: Betul.
2: Betapa saya terlalu, makanya kadangkala inilah ternyata tantangan-tantangan. Betul. Tetapi sekali lagi ya,
1: apalagi kalau misalnya Bang Jerry mau tanya, kalau misalnya Bang Eli datang ke acara pernikahan atau ke acara rapat yang suguhannya ya udah ya, dan itu notabene adalah yang dihindari sama Bang Eli, gimana itu
2: ya,
1: caranya itu
2: tidak bisa saya hindari. Mau tidak mau saya harus konsumsi mencobai, juga
1: mencobai,
2: dan ya. Bukan berarti saya harus
1: menghindari makanan itu semua.
2: Betul, betul. Dan saya tetap selalu menikmati makanan itu gitu. Tetapi saya ingat, wah ini gak boleh berlebih, gak boleh terlalu banyak. Ini yang saya bisa kendalikan.
1: Oh, berarti sistemnya adalah tetap dimakan, tapi tidak terlalu banyak.
2: Betul.
1: Kalau itu Bang Eli, kalau Bang Jerry kayaknya enggak deh. Kayaknya makan dulu deh, besok lagi baru coba gitu. Tapi tetap lagi.
2: Ya, jadi saya tetap tidak akan pernah, saya tidak munafik. Yes. Bahwa makanan-makanan nikmat itu juga kadangkala di saat tertentu saya nggak bisa hindari dan saya harus makan gitu ya. Tetapi di saat saya menyadari bahwa makanan itu enak, saya harus bisa apa ya, membatasi makanan enak itu gitu ya. Nah, jadi saya makan ala kadarnya, yang penting saya tidak kelaparan berat.
1: Betul. Betul.
2: Dan nanti di rumah saya balas dengan iya, di rumah
1: dengan makanan yang,
2: karena di rumah
1: makanan kita ya.
2: Betul. Karena di rumah selalu saya siapin yang namanya sayur-sayuran. Okay. Kemudian
1: kan nggak mungkin bawa dari rumah.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Wah, nggak etis lah. Kita sebagai orang timur gitu ya. Itu sangat nggak etis. Kita sudah disiapkan hidangan makanan. Betul. Tapi kita hindari. Oke, kalau orang itu nggak ngelihat, kalau ngelihat bagaimana perasaan mereka ya, gitu loh ya.
1: Betul.
2: Dan itu harus tetap saya jaga, tetap saya konsumsi. Tapi itu tadi di rumah nanti akan saya seimbangkan gitu ya. Atau kalau tidak, saya bawa produk ya di kantong saya tanpa disadari orang.
1: Betul.
2: Saya minum. Kadang-kadang ada yang lihat, lo minum apa?
1: Gitu loh. Kelihatan juga ya.
2: Betul, kelihatan juga. Mau tidak mau saya harus jelaskan ini nutrisi yang harus selalu saya sediakan.
1: Konsumsi.
2: Di saat memang saya tidak menemukan elemen gizi yang cukup dari menu harian saya gitu loh.
1: Siap.
2: Ya. Nah, jadi apa itu nanti akan kita ungkap. Nah, Neng Manis Abang Sayang juga harus tahu ya, di balik itu semua bukan berarti saya tidak bisa bebas dari semua makanan-makanan yang dianggap tidak sehat.
1: Siap.
2: Selalu paparan itu tetap juga saya lalui gitu ya. Tetapi sekali lagi saya benar-benar tekan, saya benar-benar batasi, dan kemungkinan kekurangan elemen gizi itu saya sudah siapkan satu formulasi. Dan formulasi apa yang siapkan? Saya siapkan ini yang akan saya sampaikan nanti ke Neng Manis Abang Sayang semua. Seperti itu Bang Jerry ya.
1: Okay.
2: Jadi mari, saya tidak mengatakan saya ini harus diikuti ya.
1: Siap.
2: Karena apa? kita punya cara tersendiri kok bagaimana menciptakan sehat pada diri kita sendiri masing-masing. Betul. Saya yakin semua orang pingin sehat, ya. Tapi banyak orang yang dengan cara ini kok kayaknya saya nggak mampu. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi dengan tokoh masyarakat, dia menyadari saya belum bisa pola makan seperti Pak Eli itu belum bisa. Betul. Saya terapkan dan saya nggak harus mengharuskan dia, ya, betul. Gitu. Betul. Saya tahu dia juga punya cara kok dan dia juga pengen sehat kok. Betul. Gitu loh.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Betul.
2: Tetapi setidak-tidaknya ya. Apa yang saya lakukan kalau dia melihat itu ada sisi baiknya,
1: ya, betul.
2: Bisa dia kan berusaha.
1: Untuk dia betul, untuk
2: dia berusaha kan berusaha. Betul. Dan saya melihat ada sisi baik dari tokoh ini ya. Kalau pagi-pagi saya lihat dia udah ada di tengah sawah keliling lapangan.
1: Okay.
2: Masya Allah, ini luar biasa sekali. Saya pikir ya.
1: Itu malah juga jadi hidup sehat ya. Berarti nah, kan dia masuk pagi, apa bangun pagi, terus dia malah berolahraga ya.
2: Dan ini yang saya lihat di bawah sana. Oh itu Pak Haji kayaknya udah di bawah.
1: Udah duluan dia di sana.
2: Nah ini saya kasih tahu Pak Haji, besok saya mau turun ke sawah. Nah, dengan senang hati Pak, saya tunggu Bapak di bawah katanya.
1: Bener lagi. Bener lagi. Nah,
2: jadi di sisi lain ada hal yang harus saya tiru. Betul, dari dari gaya hidup orang. Betul. Yang selama ini tidak saya terapkan. Betul. Gitu loh ya. Dan Masya Allah luar biasa sekali ternyata apa yang saya ambil dari situ. Pagi-pagi buta itu saya sudah mendapatkan asupan oksigen. Okay. Yang begitu ya, nikmat. Betul. Luar biasa ya.
1: Betul.
2: Dan selama ini ternyata Pak Haji itu yang dia dapatkan. Makanya Pak Haji ini usianya udah di atas 60 kok. Wow. Kayaknya sehat-sehat aja gitu loh.
1: Amin.
2: Nah dan saya sportif Pak Haji, saya harus ikuti kebiasaan Pak Haji yang baik ini harus saya ikuti. Betul. Gitu loh ya. Dan saya tidak mampu selama ini memenuhi apa yang Pak Haji dapatkan, tapi mulai hari ini apa yang Pak Haji lakukan harus saya contoh ya. Gitu loh. Dan kita nggak boleh merasa apa yang kita lakukan itu adalah yang paling.
1: Yes.
2: Benar.
1: Betul.
2: Yang paling benar itu adalah di saat kita mulai memang menerapkan, bukan menunda-nunda, bukan hanya wacana omongan. Betul. Gitu loh ya. Betul. Dan realisasikan itu yang terpenting. Dan satu hal lagi yang terpenting adalah konsistensi kita
1: ya, konsisten
2: dan bagaimana kita memang harus konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Ini adalah sesuatu yang paling perlu kita terapkan dalam menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan sehat kita. Begitu Bang Jerry ya.
1: Oke, dan yang mana sabang saya Jaka Siar. Itulah tadi salam sehat dari Bang Eli. Pokoknya jangan kemana-mana, habis satu lagu ini kita akan balik lagi ya Bang Eli ya. Tetap di Talk Show Kesehatan bersama Minyak Gosok Air Selama 8 dan juga Jamu Tetes Bio HSA.
3: Buat Ning Manis Abang Sayang yang pengen banget nyoba khasiat dari minyak oles ajaib ini. Nah, kalau orang-orang yang sudah mencobanya sih bilang ini minyak ajaib karena benar-benar hebat. Iya, Masya Allah banget deh hasilnya. Minyak HSA 88 ini bisa Ning Manis Abang Sayang dapatkan di Radio CBB. Secara datang langsung bisa, mau WA boleh, secara COD pun okay. Untuk seluruh Indonesia loh. Silakan hubungi agen-agen kami untuk wilayah Kamal Muara Jakarta Utara dan sekitarnya. Ada Bang Darli di 0896-6273-5250. Untuk wilayah Pamulang ada Bang Hairul di 0811-1557-011. Customer service untuk konsultasi dan pemesanan juga bisa dihubungi di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Dan penyiar-penyiar radio CBB pun dapat dihubungi. Demikian Neng Manis Abang Sayang, cabang penjualan HSA 88. Sehat, sehat, sehat barengan minyak ajaib HSA 88.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih mari sebang sayang sejangkau siar masih di Talkshow Kesehatan bersama jamu tetes bio HSA dan juga minyak gosok HSA88 Pro. Untuk nih mari sebang sayang sejangkau siar yang ingin mendapatkan dua produk tersebut langsung aja meluncur yuk ke Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau bisa lewat penyiar-penyiar radio CBB. Salah satunya lewat Bang Jerry juga bisa dang. Dari mana sebang sayang sejangkau siar, kita mau tanya nih sama Bang Eli. Bang Eli.
1: Iya, Bang Jerry.
0: Boleh dong Bang Jerry bertanya. Siap. Nah, kalau tadi kan Bang Eli sudah menceritakan salam sehatnya Bang Eli dan juga kegiatannya Bang Eli sampai juga sehatnya Bang Eli. Nah, sekarang boleh enggak sih kasih tahu rahasianya? Bang Eli menggunakan apa sih selain makan sehat yang itu tuh, ya kan, yang tadi Bang Eli udah jabarkan? Pasti dong ada maksudnya ada vitamin-vitamin ataupun ada tambahan-tambahan, ya kan? Yang seperti dua produk yang akan Bang Eli jabarkan ya. Boleh, silakan Bang Eli.
1: Ya, baik. Yang pasti sekarang mari tunjukkan pesonamu, tunjukkan gayamu gitu ya. Dan bukan sebatas hanya wacana ya. Mari realisasikan apa yang sudah bisa kamu lakukan untuk menunjang hidup sehatmu gitu. Ini yang mau kita ungkap. Kalau saya pribadi sudah saya sampaikan bahwa saya mencoba sekarang ini mengkonsumsi makanan dan menekan karbo yang selama ini saya anggap ini loh yang pemicu kenapa indeks massa tubuh saya selama ini sepertinya lebih berat gitu ya. Kenapa saya selama ini tidak bisa menekan indeks massa tubuh saya menuju ke arah yang indeks massa tubuh yang ideal gitu ya. Dan itu menurut saya mencoba menekan konsumsi karbo yang selama ini mungkin pemicu salah satunya kenapa indeks massa tubuh saya tidak bisa saya terapkan sampai indeks massa tubuh saya ideal gitu ya. Nah, makanya sekarang saya mencoba ya mengubah karbo yang selama ini saya anggap lebih banyak saya dapatkan dari makanan-makanan seperti nasi, ini saya tekan gitu ya. Dan alhamdulillah saya mencoba menekan itu dalam kurun waktu 5 bulan terakhir ini mengganti karbo yang selama ini saya menggunakan nasi, saya ganti dengan menggunakan misalnya seperti rebusan-rebusan seperti pada kentang, seperti pada singkong, seperti pada ubi, pada jagung yang selama ini saya dapatkan dari nasi ini saya rubah gitu. Awalnya apakah saya mampu? Ya, dengan niat sehat, bismillah, alhamdulillah saya bisa lewati gitu ya. Dengan merubah makanan-makanan yang selama ini saya lebih tergantungan karbonya dari nasi, sekarang saya rubah dengan menggunakan seperti kentang, singkong, ubi, jagung, dan faktanya ya, pola makan saya itu mampu menekan indeks massa tubuh saya jauh lebih baik. Yang tadinya berat saya 76 kilo, dalam kurun waktu 5 bulan ini saya bisa menekan sampai 9 kilo loh ya. Dan sekarang massa tubuh saya di berkisaran 67-68 kilo. Nah, itu mungkin salah satu faktor pemicunya yaitu saya merubah makanan yang selama ini nasi, saya rubah dengan rebusan-rebusan pada jagung, singkong, kentang, ubi. Ini yang saya terapkan dalam kurun waktu 5 bulan ini ya. Dan kalau selama ini saya banyak mendapatkan energi dari makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan berminyak-minyak, seperti makanan-makanan yang sering saya gunakan dari gorengan-gorengan, saya coba rubah dengan menerapkan makanan-makanan yang sifatnya rebus, kukus. Jadi saya benar-benar mencoba menekan, merubah yang selama ini saya dapatkan kalori saya dari makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan yang berminyak. sekarang saya coba tekan kalori yang berminyak-minyak itu saya kurangi. Ternyata makanan-makanan yang dari rebusan-rebusan itu benar-benar mampu menekan kadar lemak, kadar minyak yang selama ini menjadi sumber energi yang selalu saya konsumsi gitu ya. Dan alhamdulillah saya mampu lewati itu dalam kurun waktu 5 bulan dan hasilnya masalah luar biasa sekali ya. Dan hasilnya apa? Makanan-makanan yang mengurangi lemak dan minyak-minyak itu begitu efektif menekan indeks massa tubuh saya sampai bisa saya tekan penurunan sampai ke 9 kilo gitu ya. Apakah saya bisa lewati itu dengan enak? Tidak. Banyak sekali tantangan-tantangan. Bahkan
0: ya.
1: Siksaan seperti lapar. Siap. Bahkan kadang-kala saya sampai gemetar menahan lapar gitu loh. Itu saya lewati gitu ya. Bukan berarti semua perjalanan yang saya lalui ini mulus. Dan sekali lagi, bukan berarti apa yang saya lakukan itu adalah yang paling baik. Belum tentu, tetapi saya punya prinsip. Inilah cara saya untuk menekan selama ini menjadi beban buat organ tubuh saya gitu loh. Ini prinsip yang saya terapkan. Dan sekali lagi, ini bukan yang paling terbaik di antara gaya hidup sehat yang bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi saat ini yang mampu saya terapkan. Dan hasilnya ini loh, ada perubahan pada diri saya. Dan saya anggap perubahan ini perubahan yang sangat sehat ya. Dan mungkin Bang Jerry yang sering ketemu dengan saya dari minggu ke minggu, sudah melihat perubahan pada diri saya, pada tubuh saya gitu ya.
0: Ini yang membuat saya ngiri nih masalah
1: saya jago sih ya. Dan kemudian bukan hanya itu faktanya ya. Faktanya saya juga tidak bisa pungkiri bahwa saya membutuhkan nutrisi yang namanya bio-HSA. Ternyata dari bio-HSA ini banyak elemen gizi yang sumbernya dari buah dan sayur yang selama ini tidak terpenuhi. Alhamdulillah dengan mengkonsumsi 3 tetes sampai 5 tetes 3 kali 1 hari itu ternyata punya kemampuan untuk memenuhi elemen-elemen mikronutrisi yang selama ini tidak didapatkan oleh tubuh saya gitu ya. Dan gerak fisik. Ya makanya saya sering kalau pagi itu saya punya waktu ya. Jam 8 sampai jam 9 itu saya melakukan gerak fisik. Gerak fisik yang saya lakukan hanya jalan cepat saja, bolak-balik di sekitaran.
0: Berapa menit?
1: Minimal 40 menit sampai 1 jam itu saya kejar. Dan kadang-kala orang komplek itu udah berapa kali bolak-balik katanya ya.
0: Tapi emang katanya kalau menurut penelitian ya Bang Eli ya, kita kalau olahraga cuma jalan aja ya, itu selama 15 sampai 20 menit itu sudah membuat diri kita bahagia katanya gitu.
1: Betul. Dan ini
0: 40 menit pasti lebih bahagia banget. Betul. Ya.
1: Dan orang-orang juga melihat sudah berapa kali bolak-balik. Saya nggak pernah hitung juga gitu ya.
0: Tapi dia ngepel, nyapu, gosok, apa ini, bang Edi lagi.
1: Kadang udah ngantar anaknya, udah belanja ke pasar, saya masih olahraga gitu ya. Jadi

0: bisa 50 kali bolak-balik yang saya lakukan gitu ya. Dan benar-benar itu begitu selesai nanti, begitu saya rehat sebentar, tarik nafas, itu benar-benar saya mandi keringat gitu ya.
1: Bahagia.
0: Betul. Dan begitu nanti sudah ada saya lakukan lebih kurang 1 jam, saya melakukan peregangan gitu ya. Peregangan sembari mengkonsumsi air putih hangat gitu loh. Itu luar biasa sekali. Baru kemudian nanti menu makanan kukusan-kukusan saya sudah ready gitu loh. Ini yang saya konsumsi berikutnya. Kemudian nanti saya lengkapi dengan mengkonsumsi jamu tetes Bio Haesa 3 tetes sampai 5 tetes. Dan kaki itu pegelnya luar biasa loh.
1: Berasa ya.
0: Berasa sekali. Dan otot-otot itu harus saya relaksasi gitu ya. Biasanya untuk merelaksasi otot-otot saya, kebetulan kita kan distributor yang namanya minyak balur HSA 88 Pro yang sumbernya dari rempah-rempah. Ini yang saya balurkan pada tubuh saya untuk menunjang relaksasi otot sehingga saya tetap bisa konsisten.
1: Ya.
0: Bukan berarti dengan jalan seperti itu saya tidak merasakan pegel nyeri.
1: Wah, wow,
0: otot
1: ya.
0: Saya tetap berasa tetap sekali.
1: Juga, ya.
0: Bahkan kadangkala di awal-awal dulu malam itu saya nggak bisa tidur loh, nyeri.
1: Karena capek itu juga.
0: Tapi
1: ya.
0: Karena sudah pegel-pegel. Konsisten, ya, sudah terbiasa.
1: Betul.
0: Dan faktanya membuat tidur saya jauh lebih enak gitu. Kadangkala jam 10 orang-orang udah masih pada ngobrol, kok saya rasanya udah pengen tidur.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Dan jadi benar jadi membuat pola tubuh, pola juga kehidupan kita jadi teratur ya.
0: Dan pada akhirnya gaya hidup itu
1: gaya hidup.
0: Yang menuntun saya untuk bisa tidur lebih cepat. Itu yang menuntun saya untuk bisa menerapkan gaya hidup sehat lebih baik gitu ya. Dan ini yang saya lakukan, yang saya terapkan dengan gaya saya sendiri gitu loh. Dan saya tidak harus ini harus diikuti, tidak. Karena kita masing-masing punya kebiasaan yang berbeda,
1: betul,
0: gaya hidup yang berbeda,
1: betul,
0: punya pola makan yang berbeda, dan mungkin pola tidurnya juga kita berbeda. Dengan aktivitas, saya kan malam kerjanya di situ, nyari uangnya di situ gitu loh. Kan tentu ada perbedaan gitu ya. Nah, ini yang saya katakan, mari kalau menurut Neng Manis Abang Sayang ada yang perlu diambil yang baik dari gaya hidup saya, silakan adopsi itu.
1: Betul.
0: Dan bukan hanya sekedar adopsi, tapi langsung terapkan dan konsisten. Itu yang terpenting menurut saya ya. Dan saya kira kalau itu yang kita terapkan, insya Allah ya, penyakit-penyakit di usia di atas 50 tahun ke atas nanti insya Allah bisa kita tekan.
1: Amin,
0: gitu.
1: Amin, amin.
0: Dan penyakit-penyakit apa sih yang sering muncul di usia itu? Nanti akan kita bahas lagi Bang Jerry ya.
1: Siap. Begitu. Tapi Bang Eli boleh dong kasih tahu juga, mungkin yang Manis Abang Saya Jakausir ada yang baru dengar nih, dia mau tahu nih tentang produk-produknya. Nah, minyak gosok HSA 88 dan juga Bio HSA itu terbuat dari apa? Apakah menggunakan bahan-bahan kimia atau tidak?
0: Betul. Pertama dari jamu tetes Bio HSA ini adalah produk knowledge-nya itu buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian yang benar-benar diteliti terlebih dahulu. Dan kemudian setelah diteliti, ini kayaknya layak untuk didapatkan oleh tubuh gitu. Dan bagaimana caranya supaya sari-sari yang ada di dalamnya ini bisa kita dapatkan, tidak harus memenuhi begitu banyak ruang di perut kita di tubuh kita, maka diolah dengan bioteknologi sehingga sari-sari itu benar-benar bisa kita dapatkan hanya dengan tetes per tetes saja gitu loh. Dan faktanya ya, ini tidak bisa kita pungkiri, elemen gizi yang ada di dalam lebih dari 25 jenis ini, itu selain memberikan kecukupan elemen gizi pada tubuh, dan ternyata punya kandungan antioksidan yang melindungi banyak sel tubuh kita. Dan ada senyawa fitokimia yang tidak bisa kita pungkiri. Senyawa fitokimia inilah yang mampu memberi efek terapi pada tubuh kita di saat kita ada permasalahan-permasalahan, gangguan-gangguan kesehatan gitu ya. kemudian

0: Kemudian yang kedua, ada minyak balur HSA 88 Pro. Bagi yang sudah menggunakan dan merasakan manfaatnya, ini sering dikatakan ini minyak ajaib. Nah, keajaiban itu tidak terlepas dari bagaimana para ahli kami mampu membuat zat aktif yang ada di dalam rempah-rempah ini bisa bekerja pada tubuh kita secara efektif. Dan faktanya ya, minyak balur HSA 88 Pro dengan teknologi yang tepat dan menggunakan minyak kelapa sawit, ini yang kemudian membuat minyak ini benar-benar nyaman saat kita gunakan. Artinya nyaman ini tidak terlalu panas.
1: Betul.
0: Cocok dengan sistem metabolisme tubuh kita.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan sekali lagi, dia juga mampu melakukan penetrasi mulai dari permukaan kulit sampai tembus ke dalam pembuluh darah. Itu banyak yang harus dilalui.
1: Okay.
0: Gitu loh ya. Dan alhamdulillah zat-zat aktif ini bisa melakukan penetrasi itu sampai membuat tubuh kita ini bisa sirkulasi sistem peredaran darahnya jauh lebih lancar.
1: Ya.
0: Dan kemudian mampu memberikan anti radang, anti nyeri di saat tubuh kita ini terasanya suka pada sakit, pegel, nyeri dan sebagainya. Dan yang paling tidak bisa kita lupakan, betapa relaksasi yang diberikan oleh rempah-rempah ini sangat luar biasa. Mampu merelaksasi otot, mampu merangsang saraf-saraf tubuh kita. Dan aromanya itu benar-benar mampu membuat kita rileks. Sangat luar biasa. Ini yang memberi sistem hormon yang ada di dalam tubuh kita ini itu benar-benar bisa bekerja optimal. Dan inilah dampak yang sangat luar biasa memberikan kesehatan pada tubuh kita. Siap. Begitu Bang Jerry.
1: Oke, Bang Eli, sebelum nanti kita lanjutkan dan juga ada yang bertanya-tanya, kita boleh break dulu ya.
0: Siap Bang Jerry.
1: Dari Marisa Bang Saya Jaka Usiar, pokoknya jangan kemana-mana. Pastinya Bang Jerry dan juga Bang Eli masih temenin yang Marisa Bang Saya Jaka Usiar di sini. Oke, tetap di Talk Show Kesehatan bersama Minyak Gosok HSA 88 Pro dan juga Jamu Tetes BioHSA.
2: Mitra Sehat BioHSA, sakit mah alias dispepsia adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Jadi, sakit mah bukanlah sebuah penyakit, melainkan gejala dari penyakit. Umumnya sakit mah disebabkan oleh luka terbuka yang terjadi di lapisan dalam lambung atau tukak lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan stres. Sakit mah adalah salah satu penyakit pada sistem pencernaan yang terbilang mudah untuk disembuhkan, tetapi juga bisa menjadi parah apabila tidak segera ditangani. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi penyakit mah? Berikut salah satu kesaksian dari Ibu Nining, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Saya itu sakit mah yang sudah berat saya merasakan. Soalnya kalau pas sukambuh, kaki saya kram, kepala pusing, kaki atau tangan itu kejang terus. Setelah saya minum dan mengkonsumsi BioHSA, mah saya itu bisa sembuh.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotik-apotik atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Ya, syuting kita mulai, siap?
1: Siap.
0: Kamera, roll, action.
1: Cut.
0: Cut. Tendang, tendang tinggi, tendang. Tendang. Cut. Gimana sih? Tendangan yang tinggi.
2: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
0: Kenapa?
2: Ini saya sarap kejepit.
0: Aduh, kan udah saya bilangin. Sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan. Pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
1: Oke.
0: Oke, kru. Gimana? Kita mulai lagi?
1: Yuk.
0: Ya. Kamera. Roll. Action. Action. Kok diem aja action?
2: Pak Sutradara.
0: Kenapa?
2: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
0: Terus?
2: Cuman saya lapar.
0: Hah, inilah. Salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak luang.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Sekarang waktunya Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar yang mau telepon ke sini ataupun mau WhatsApp untuk tanya-tanya bersama Bang Eli, boleh banget. Bang Eli, tapi yang pertama ini dari Analata. Dia bilang katanya tetangganya ada yang kena ginjal. Apakah bisa nih BioHSA dan juga jamu tetes BioHSA ataupun minyak gosok S88 bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit ginjalnya?
1: Iya, permasalahan penyakit ginjal ini adalah salah satu yang seringkali muncul di saat kita memang kurang menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan sehatnya kita, ya. Nah, dan banyak juga memang supaya kita sadari bahwa gangguan ginjal ini juga diawali oleh adanya penyakit-penyakit degeneratif, okay. Ya, seperti hipertensi yang tidak terkendali itu juga bisa merusak ginjal. Kemudian gula juga bisa merusak ginjal.
0: Okay. Nah, kebanyakan gula ya.
1: Betul. Kemudian asam urat juga bisa merusak ginjal.
0: Oh, okay.
1: Nah, jadi mau tidak mau penyakit-penyakit degeneratif ini memang harus kita tekan gitu ya. Nah, cara menekannya bagaimana? Itu kita harus mengkonsumsi yang namanya jamu tetes BioHSA.
0: Okay.
1: Kenapa? Di dalamnya ini banyak sekali kandungan-kandungan nutrisi, yep, yang mampu menjaga keseimbangan tekanan darah,
0: yep,
1: gula darah,
0: yep,
1: asam urat,
0: yep,
1: kolesterol.
0: Yep.
1: Ini setidak-tidaknya mampu membuat kondisi ginjal kita tetap bekerja tanpa ada gangguan yang berarti gitu,
0: yep,
1: ya. Kemudian kerusakan-kerusakan ginjal itu juga bisa terjadi karena memang kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi minuman-minuman yang terlalu manis,
0: okay,
1: kemudian makanan-makanan yang bisa memicu tinggi kreatininya,
0: yeah,
1: ini yang harus kita kendalikan, dan terlalu banyak kadar kaliumnya,
0: yeah,
1: ini harus kita kendalikan. Makanya banyak orang yang tidak menyadari ada beberapa makanan-makanan yang kadar kaliumnya tinggi, yang bisa memicu kreatinin tinggi, ini yang juga merusak ginjal,
0: okay,
1: gitu ya. Maka dari itu kita harus kendalikan keseimbangan mineral itu penting ya. Keseimbangan mineral itu, kreatinin itu bisa memicu permasalahan yang serius pada kerusakan ginjal. Nah, maka mineral-mineral berupa kalium itu juga harus kita batasi. Bukan berarti kalium itu tidak perlu, sangat dibutuhkan juga, tetapi jika berlebih. Nah, untuk menghindari berlebihnya inilah, maka keseimbangan mineral yang sudah diformulasikan dalam jamu tetes BioHSA ini begitu penting ya. Nah, sebelum semuanya menjadi lebih berat, sampai pada akhirnya harus cuci darah,
0: ya,
1: ini harus secepatnya dikendalikan.
0: Betul.
1: Kecukupan cairan, keseimbangan elektrolit,
0: ya,
1: itu sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Sekali lagi, jamu tetes BioHSA ini begitu sangat efektif untuk mengendalikan kebaikan-kebaikan dan bahkan mampu melakukan perbaikan-perbaikan pada tingkat kerusakan pada sel-sel di bagian ginjal tubuh kita, gitu ya. Caranya konsumsi 5 tetes 3 kali 1 hari,
0: okay,
1: kalau bisa kalau selama ini kita sadari cairan kita kurang, maka mulai sekarang harus penuhi kecukupan cairan tubuh, gitu ya. Dan kalau misalnya suka sakit di bagian pinggang,
0: nah itu dia tuh.
1: Nah,
0: coba
1: yes,
0: Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar, cek-cek deh yang sering sakit di bagian,
1: betul,
0: pinggang gitu.
1: Kadangkala buang air kecilnya banyak busanya, keruh,
0: ya,
1: kadangkala aromanya yang sudah tidak nyaman,
0: betul.
1: Nah, jangan-jangan memang itu sudah ada gangguan pada ginjal,
0: nah,
1: kita
0: itu dia tuh, harus
1: sering sakit, pegel. Nah, kadangkala pinginnya diurut, padahal itu tidak ditangani dengan cara urut yang,
0: betul,
1: berat,
0: betul,
1: gitu ya. Cukup balurkan nanti minyak HSA 88 Pro,
0: siap,
1: di bagian pinggang,
0: siap,
1: kemudian di bagian pangkal paha, betul, di bawah pusar, itu nanti akan membuat kondisinya akan jauh lebih baik. Karena apa? Karena sirkulasi peredaran darah lancar. nutrisi-nutrisi lancar.
0: Lancar.
1: Itu yang membuat ginjal menjadi jauh lebih sehat. Ya. Begitu Bang Jerry ya.
0: Oke, itu tadi ya analata udah Bang Jerry sampaikan ya. Dan juga kemarin yang beli tuh Bang Eli ya, ya kan.
1: Ya.
0: Nah, dia juga ternyata katanya pegal-pegal
1: ya,
0: orang tuanya. Dan dia juga katanya mengucapkan terima kasih udah agak mendingan.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Selamat siang Bang Jerry, selamat siang Pak Eli.
0: Ya,
2: selamat
0: dengan siang. Siapa ini?
2: Bang Darli, Bang Jerry.
0: Bang Darli, apa kabar Bang Darli? Kemarin kesini ya katanya baik. Ya.
2: Pak Eli gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Bang Darli.
2: Udah lama enggak pernah ketemu ya.
0: Iya. Kemarin Bang Bang Darli kesini ya?
2: Iya betul, silaturahmi Bang Jerry.
0: Ih, Bang Jerry enggak ada.
1: Giri-giri. Mestinya kesininya hari Jumat, Jumat Bang Darli bisa gitu. Ketemu kita.
2: Oh gitu ya.
0: Ada yang mau ditanyakan Bang Darli?
2: Kalau memang ada waktu, soalnya kan kita agak susah juga bagi waktunya.
0: Orang sibuk mah susah ya. Ya.
1: Yang penting kita saling mendoakan biar sehat Bang Darli ya.
0: Siap. Ada yang mau ditanyakan? Iya.
2: Sedikit mungkin ya.
0: Boleh.
1: Boleh
2: untuk
1: bener.
2: Melengkapi tadi ya. Apa namanya pembicaraan Peli ya. Mengenai olahraga.
1: Ya, ya,
2: kalau bener. Usia udah senja ya usia sepuh gitu ya.
0: Usia ya, udah banyak kali ya.
2: Tadi yang disampaikan sama Peli emang
1: ya.
2: Saya sendiri juga menjalankan olahraga itu
0: amin.
2: Walaupun saya masih muda Peli.
1: Iya.
2: Iya. Itu pas itu bagus gitu ya. Jadi sering jalan pagi. Mm-mm. Sering lari pagi gitu ya. Itu bagus banget untuk menunjang kesehatan tubuh kita Peli ya.
1: Iya. Ngumpan iya. Ngumpanin ikan aja kita seneng loh Bang Darli ya.
0: Betul. Iya. Betul.
2: Iya. Ada apa sedikit pertanyaan saya nih.
1: Boleh,
2: usia udah lanjut gitu ya. Mengenai makanan yang harus dihindari kira-kira ya maksudnya agak
1: dikurangi.
2: Jangan terlalu konsumsi banget gitu ya.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Itu makanannya apa aja tuh yang rada di inilah rada dihindari dikit gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kira-kira Peli yang.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja? Ada lagi?
2: Oke, itu aja ya. Peli, terima kasih atas
0: sama-sama,
2: waktunya Bang Jerry.
0: Sama-sama Bang Darli.
2: Ya. Semoga semuanya pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amin. Itu yang paling penting.
2: Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bang Eli.
1: Mungkin
0: ya. Ada beberapa makanan yang harus dihindari di usia-usia mungkin yang di atas 40 udah mulai.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Bang Eli.
1: Mau tidak mau, terutama makanan-makanan yang enak-enak lah ya.
0: Betul, pasti.
1: Bukan berarti harus kita stop.
0: Betul.
1: Dikurangi. Karena semua makanan itu punya nutrisi.
0: Betul.
1: Nutrisi yang berlebih sebenarnya yang menjadi bermasalah
0: yes.
1: Gitu kan. Jadi kalau bisa memang makanan-makanan yang enak itu harus dikurang-kurangi. Yang enak itu apa sih?
0: Yes, yang enak nah, itu apa sih? Gitu kan?
1: Nah, makanan-makanan yang manis-manis itu nikmat banget loh.
0: Betul.
1: Iya. Kemudian tepung-tepungan.
0: Tepung-tepungan. Okay.
1: Pokoknya serba manis-manis. Makanan yang berlemak-lemak okay. Itu yang manis-manis enak semua loh.
0: Betul.
1: Nah. Kemudian semua makanan-makanan yang enak-enak ini berpotensi memberikan kalori yang lebih buat tubuh.
0: Okay.
1: Sementara kondisi gerak fisik kita di usia udah 50 tahun ke atas kan tidak seaktif zaman muda
0: betul,
1: gitu loh.
0: Betul.
1: Sehingga apa yang terjadi? Kalori dalam tubuh kita itu berlebih.
0: Okay.
1: Dan dampak berlebihnya, coba lihat, kadang perutnya sedikit ke depan maju,
0: ini gak ngeliat Bang
1: melebar,
0: kan?
1: Gitu
0: gak
1: loh.
0: Bang Jerry kan?
1: Nah, itu artinya ada penumpukan kalori yang tidak bisa okay. Kita urai.
0: Betul, betul, betul.
1: Penumpukan ini itu menjadi beban untuk tubuh, okay. Gitu loh.
0: Siap.
1: Jadi jangan sampai nanti, wah, makmur ini perutnya. Itu beban betul, tubuh betul. Loh.
0: Beban.
1: Apalagi kalau berat tubuh kita sedikit berlebih.
0: Ya.
1: Itu nanti naik tangga dua tangga aja udah nyeri di
0: ngos-ngosan. Bukan ini lagi ngos-ngosan.
1: Nah, jadi ini makanan-makanan yang manis-manis,
0: siap.
1: Yang tepung-tepungan, kemudian yang terlalu asin.
0: Ya, betul.
1: Nah, kemudian apalagi makanan-makanan kekinian seperti sekarang ini.
0: Okay.
1: Itu yang perlu dihindari. Kita harus lebih ke arah yang lebih apa ya, alamilah, yang bisa menekan zat-zat kimia itu bisa lebih kurang dalam asupan nutrisi kita. Betul. Jadi itu kira-kira Bang Dardia, makanan-makanan yang manis-manis, kemudian yang tepung-tepungan, yang berminyak-minyak, bukan berarti itu tidak boleh dimakan.
0: Betul.
1: Tetap boleh dimakan dalam batas yang wajar.
0: Betul.
1: Dalam batas yang normal.
0: Betul, betul.
1: Nah, kadangkala kan kita los.
0: Betul.
1: Nggak bisa banget membatasi.
0: Betul.
1: Nah, biarkan jamu tetes Bio HS ini bekerja untuk membatasi itu.
0: Betul,
1: gitu loh.
0: Betul, betul.
1: Jadi kalau nggak ada jamu tetes Bio HS yang nggak ada seratnya,
0: betul,
1: siapa nanti yang membatasi itu?
0: Betul, betul.
1: Nah, jadi itulah yang kemudian menjadi gangguan-gangguan kesehatan seperti tekanan darahnya oper, gula darahnya naik, kolesterolnya naik, asam uratnya naik. Nah, ini yang harus kita benar-benar hindari di usia memang yang sudah tidak muda lagi, apalagi sudah mulai ada keterbatasan dalam melakukan gerak fisik.
0: Siap,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi gerakannya santai saja, jalan kaki saja, sembari kita keliling-keliling rumah, ngumpanin ikan. Nah, hati kita juga senang, yang pasti kita tetap bergerak. Dan orang yang mau sehat itu tidak harus nge-gym loh.
0: Betul.
1: Nah, pokoknya konsisten bergerak.
0: Ya.
1: Orang Jepang itu nggak semuanya nge-gym.
0: Ya.
1: Orang Jepang kaya-kaya, tapi lebih cenderung mereka berjalan.
0: Betul.
1: Kemudian naik sepeda.
0: Betul.
1: Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa gerak itu adalah salah satu gaya hidup.
0: Betul.
1: Kalau ingin menunjang kita itu sehat.
0: Betul,
1: gitu
0: betul,
1: loh.
0: Betul banget, betul.
1: Kemudian mereka apa? Makanya mereka lebih cenderung mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mengurangi zat-zat aditif pada makanan yang bisa memicu timbulnya gerak apa ya, menimbulkan indeks massa tubuh yang berlebih, dan itu yang mereka hindari. Dan apalagi yang mereka lakukan, mereka sering bersilaturahim.
0: Betul.
1: Ternyata membuat apa ya, membangun silaturahim itu ternyata banyak yang bisa didapatkan. Salah satunya itu tadi, saya tidak mendapatkan yang ada di gaya hidup mereka.
0: Siap.
1: Itu setidak-tidaknya bisa memberikan contoh dan bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan pada gaya hidup yang selama ini tidak kita terapkan. Dan yang pasti mereka apa ya, punya tujuan hidup sehat.
0: Iya.
1: Jadi kadangkala kita nggak punya tujuan hidup sehat kan, yang penting makan enak, tapi kita nggak tahu bahwa makanan ini bisa berdampak buruk.
0: Buruk.
1: Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan yang pasti sekecil apapun mereka melakukan perubahan yang lebih baik.
0: Betul.
1: Terutama menuju ke arah sehat.
0: Betul.
1: Nah, maka dari itu saya kira dengan adanya jamu tetes Bio HSA ini adalah salah satu solusi yang bisa memberikan nutrisi yang lengkap pada tubuh kita.
0: Betul.
1: Dan otot selalu capek.
0: Amin.
1: Itu wajar di saat kita melakukan yang namanya gerak fisik.
0: Betul.
1: Makanya perlu direlaksasi. Kebetulan minyak balur HSA 88 Pro ini begitu handal merelaksasi otot-otot kita, saraf-saraf kita, peredaran darah kita lancar, nyeri di tubuh kita bisa diperbaiki. Ini luar biasa yang bisa kita terapkan.
0: Betul.
1: Mempermudah kita menempuh, mendapatkan hidup sehat ke depannya. Seperti itu Bang Jerry.
0: Oke, Bang Eli gak berasa ya, sudah mau selesai nih. Tapi boleh dong Bang Eli kasih tahu lagi nih, mana sabang saya Jakau Syiar untuk menyiapkan yang namanya minyak kosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Silakan Bang Eli.
1: Iya, saya kira ini wajib. Wajib kita konsumsi ya. Jadi ini sebenarnya investasi yang begitu cukup murah.
0: Siap.
1: Ya. Jamu tetes Bio HSA berukuran 15 mili. Itu lebih kurang 300 tetes ya. Kalau kita konsumsinya saja 3 tetes pagi, 3 tetes siang, 3 tetes malam, berarti 1 hari 9 tetes.
0: 9 tetes.
1: Betul. 9 tetes itu bisa kita gunakan lebih kurang 33 hari.
0: Betul.
1: Berarti 33 hari dengan hanya 200.000, mungkin satu harinya itu kita menginvestasikan kesehatan tubuh kita itu berkisar Rp9.000 ya, per hari. Betul. Ya. Nah, saya kira Rp9.000 itu hitung-hitungannya 3 batang rokok lah.
0: Iya, betul. Tetap ya.
1: Betul. Jadi ini masalah luar biasa sekali ya. Okay. Dan sekali lagi melakukan gerak fisik itu memang tuntutan untuk organ tubuh kita biar tidak kaku. Betul. Ya. Dan manfaatkan oksigen. Udara pagi itu luar biasa, gratis ya.
0: Betul.
1: Nah, sebelum kita beli oksigen nanti di rumah sakit,
0: nah, itu dia tuh, manfaatkan lumayan mahal.
1: Oksigen. Betul. Yang diberikan secara cuma-cuma. Yes. Oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin.
1: Dan kemudian manfaatkan sinar matahari, karena ini manfaatnya luar biasa sekali. Betul, untuk betul. Pembentukan vitamin D pada tubuh kita.
0: Betul.
1: Ini gratis loh ya. Betul. Jadi jangan sampai nanti kita harus disuntik vitamin.
0: Nah.
1: Karena kita tidak memanfaatkan vitamin yang gratis itu.
0: Betul.
1: Nah, jadi semuanya itu harus kita syukuri.
0: Betul.
1: Dan alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur, karena ternyata banyak manfaat sehat yang diberikan kepada. Betul. Kita secara cuma-cuma.
0: Betul.
1: Jadi sayang rasanya, dan kayaknya tidak pantas kalau kita tidak mensyukuri setiap nikmat sehat. Betul. Yang kita dapatkan setiap harinya ya.
0: Okay.
1: Jadi saya kira itu, mari yang pasti mari kita mulai, karena jika tidak dimulai hanya sebatas angan-angan, ya, saja,
0: angan-angan saja,
1: itu sehat itu tidak akan kita dapatkan.
0: Betul.
1: Jadi secepatnya dapatkan jamu tetes Biohaesa, langsung konsumsi. Begitu kita konsumsi, itu artinya kita sudah mulai menerapkan gaya hidup sehat. Dan konsistensi itu begitu cukup penting. Dan inilah yang kadangkala sulit sekali kita mempertahankan konsistensi itu ya.
0: Betul.
1: Jadi sekali lagi, dengan niat baik bahwa sehat itu adalah bentuk cinta pada diri kita.
0: Betul.
1: Dan untuk keluarga. Kita harus tahu, di saat kita sakit, keluarga kita pasti sedih.
0: Betul.
1: Orang-orang yang kita cintai, kalau kita lukai, mm-mm, perasaan mereka, mm-mm, itu namanya zalim. Ya, maka dari itu, mari kita sayangi diri kita.
0: Ya.
1: Kita sayangi keluarga-keluarga yang tercinta kita.
0: Ya.
1: Dengan menerapkan gaya hidup sehat, yaitu dengan mengkonsumsi jamu tetes Biohaesa dan membalurkan minyak balur HSA 88 Pro. Dan pada akhirnya kita akan menikmati nikmat-nikmat sehat itu.
0: Ya.
1: Dan dengan sendirinya nanti berproses tanpa harus berharap terlalu banyak.
0: Betul.
1: Yang pasti kita sudah terapkan, insya Allah hasilnya akan,
0: amin,
1: baik ya.
0: Amin.
1: Nah, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, salam sehat, salam Biohaesa.
0: Oke, terima kasih Bang Eli. Dan dimana sebang saya Jangkau Share. Jangan kemana-mana ya, Bang Jerry tetap nemenin sampai jam 12 nanti.
3: Ning Mani Sabang Sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia, terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit, berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, maag, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBBFM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBBFM. Telepon 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. 00 9518.
0: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

0: Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 25 menit luncur dari jam 10. Nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Bang Jerry punya info update nih manusia bangsa yang jangkau siar. Ini dari daerah Benhil dan juga Penjompongan nih manusia bangsa yang jangkau siar ya. Dan ini terima kasih kepada teman-teman yang telah membubarkan diri dengan tertib dan juga menjaga situasi tetap kondusif. Jadi para pendemo nih manusia bangsa yang jangkau siar yang sempat ada ramai-ramai dari tadi malam dan juga dari pagi sudah membubarkan diri secara tertib ya. Dan juga sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik dan terima kasih. Dan ini juga sudah di daerah-daerah sana ya, Benhil, Pejompongan dan juga DPR MPR. Ini sudah dijaga sama kesatuan dari ABRI nih manusia bangsa Jakau Siar berbaret merah ya atau bertopi merah ya. Jadi nih manusia bangsa Jakau Siar, kita doakan saja semoga Jakarta balik pulih kembali dan tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang dikorbankan dan tidak terjadi masalah apa-apa, semuanya tertib, nyaman dan kita bisa bekerja dengan baik dan lancar. Jangan kemana-mana, Bang Jerry akan balik lagi tapi kita dengerin dulu yuk Kamile Malik Segudang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Dangdut Indonesia.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama, kita rutin minum air putih ya.

sedap ramen, yes! Si seruput gaputus! Hakata chicken ramen! Wah, paitannya putih dan creamy! Flavorful khas Hakata! Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo! Isi tempurannya crunchy! Goy!

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya, makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Di kantong kok ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Dengan sabang sayang sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Dar boy geng, anak lanang nih, manis abang saya Jakau Syar. Anak lanang tuh anak cowok ya. Jam 10:50 waktu di bilik siar. Hey Bang Jerry, mau kasih tahu nih untuk manis abang saya Jakau Syar. Mulai dari sekarang yuk rajin makan buah. Nah, karena apa? Karena menurut penelitian nih manis abang saya Jakau Syar yang melibatkan sekitar 13.000 orang atau peserta selama 20 tahun tersebut menemukan mereka yang mengkonsumsi setidaknya 3 porsi buah per hari memiliki risiko gejala depresi terkait penuaan sekitar 21% lebih rendah dibandingkan mereka yang mengkonsumsi kurang dari 1 porsi per hari. Jadi nih mari sebang saya Jakau Syar nih. Kalau misalnya dari sekarang nih manis abang saya Jakau Syar, apalagi usia-usia masih muda 20-an, 30-an, 40-an, sering makan buah nih manis abang saya Jakau Syar, minimal 1 ataupun 2 buah. Ternyata ini nanti masa tuanya, masa umur yang 50, 60 atau 70 tahunan, itu mengalami depresinya itu lebih rendah dibandingin orang yang tidak makan buah atau jarang makan buah. Nah, makanya nih manis abang saya yang si Jakau Syar, ayo minimal sehari 1 buah aja nih manis abang saya Jakau Syar udah cukup nih ya membuat nih manis abang saya Jakau Syar terhindar dari yang namanya depresi. Paling gak enak loh nih manis abang saya Jakau Syar, karena kalau usia-usia sudah menjelang 40-an, 50-an, 60-an itu memang pikirannya terlalu banyak yang dipikirin nih manis abang saya Jakau Syar, selain keluarga, kerjaan ya, itu membuat kita jadi depresi. Makanya nih manis abang saya Jakau Syar, jangan lupa makan buah ya. Bang Jerry akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Kali ini Bang Jerry mau muterin dulu. Udah lama nih gak di Bang Jerry puterin Omo Kucurut 1.2 koma.
1: Apa ya? Setinggi 1.2 koma.
2: Kamu cantik siapa
1: namanya? Setinggi 1.2 koma. Kamu cantik siapa yang punya?

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua. Hai,
2: Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food. 105.4 CBBFM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemes ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun bro. Ini mana sabang sayang sejangkau siar ya? Nah, bagus banget nih. Kalau ini mana sabang sayang sejangkau siar, langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat, karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisa 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih mana sabang sayang sejak kau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mana sabang sayang sejak kau siar nih pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2000 1054. Nanti ada penyiar-penyiar Radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar Radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood
6: booster. Hi. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Benjeruk Jakarta Barat 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta. Nih manis abang sayang sejak awal siar. Jangan lupa nih Bang Jerry selalu ingatkan, setiap hari Jumat ada yang namanya TLC tanggal lagu CBB, di mana nih manis abang sayang sejak awal siar 5 lagu terbaik pilihan nih manis abang sayang sejak awal siar bakalan beradu di sini ya. Dan juga ada 5 lagu pendatang baru. Jadi nih manis abang sayang sejak awal siar, hayo dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama nih manis abang sayang sejak awal siar spasi nama artis spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54. Nanti akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nih manis abang sayang sejak awal siar. Apakah lagu-lagu pilihan nih manis abang sayang sejak awal siar bisa masuk di peringkat TLC tanggal lagu CBB? Tungguin aja.

0: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung, gula,
1: diabetes,
0: lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
0: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Iya, per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgium.

Dia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink, enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 FM CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Akhirnya Bang Jerry harus pamit dulu. Terima kasih Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar udah nemenin Bang Jerry dari tadi pagi sampai dengan sekarang. Pokoknya terima kasih, terima kasih, terima kasih. Muah, muah, muah, muah, muah. Dan pokoknya jangan kemana-mana Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar, selalu dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta yang lagunya oke-oke dan keren-keren Nemar Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Oke? Okay? Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah.

0: Radio CBB 105,4 FM.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop banyak-banyaknya, biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054 FM.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand Ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Radio CBB 105,4 FM.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya kuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
5: 130.
6: Iya,
5: per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang enggak, enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avandi.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush, gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Guys, udah nyobain Choco Drink, minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini.
7: Choco Drink.
8: Booster 105,4 FM CBB Radio.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Lambung.
0: Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Per 7.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
0: Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id. Dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: itu keren kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali, air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya, dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wings Food.
6: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: CBB Radio 105,4 FM.

0: musik.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.
3: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Ya Allah, aku bersimpuh di hadapan-Mu memohon ampunan dari-Mu atas segala dosa-dosaku.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Power geng, push!
6: Ayo dong, ya! Wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
5: Wow! Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
5: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
3: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
0: Neng manis, abang sayang, sejangkau siar. Radio CWB 105.4 FM Bandar Dangdut, Jakarta. Ada aku, Sandrina. Pokoknya buat kalian semua, jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Seven Star.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu.

0: Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
1: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Halo Neng Manis Abang Sayang, saya Hari Putra. Dengerin terus lagu-lagu saya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Jangan lupa semuanya ya. Terima kasih.

Nangis Abang Sayang Sejangkau Siar Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Ada aku Sandrina. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Eh, mundur, Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

kan sayang? Dengerin terus 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama kami Duo Anggrek.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Yuk deh manis abang sayang, sejang kalau siar jangan lupa ya dengerin radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.
3: Peringkat kelima.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.
3: Peringkat 4.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
5: Inilah dia peringkat ketiga.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-1009818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai! 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Inilah dia, sang juara.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
6: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 60 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu, Pak. Terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: Air Bambu Habibur Rahman ya, Pak.
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya. Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh, kempes.
0: Yang di leher saya yang di tepiak ini. Kecil itu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur namanya syariat ya Alhamdulillah Tuhan pada Air Bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya, Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai Air Bambu Habibur Rahman ya, Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

Halo Neng Manis Abang Sayang, saya Hari Putra. Dengerin terus lagu-lagu saya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta. Jangan lupa semuanya ya. Terima kasih.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh, jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: si Bibi.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat dan happy-happy terus ya. Di malam hari ini, di Jumat malam, Neng Manis Abang Sayang bakal ditemenin sama Bang Reva nih, yang pastinya di Goyang Malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sesang Kau Siar, balik lagi sama Bang Revan ya. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Nah, di Goyang Malam ini Neng Manis Abang Sayang ya, spesial nanti dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ya, Neng Manis Abang Sayang, nanti Abang Revan bakal membahas tentang curhatannya Neng Manis Abang Sayang nih. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau curhat, yang mau curhatannya dibahas nih di Goyang Malam ya, dicurhatin dong di Goyang Malam. Bisa banget ya dengan cara ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi curhat di Goyang Malam. Terus Neng Manis Abang Sayang tinggal ketik aja curhatannya di situ ya, terserah mau panjang mau lebar, tenang aja, nanti bakal dipilih satu sama penyiar Goyang Malamnya ya. Dan buat Neng Manis Abang Sayang yang mau kirim curhatan bisa di 0895 2010 54, atau di itu aja di WhatsAppnya CBB ya Neng Manis Abang Sayang ya, di 0895 2010 54. Nah, jadi Abang Revan nanti bakal pilih satu buat Abang Revan, bakal Abang Revan bahas ya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Terserah mau curhat tentang percintaannya, pertemanannya, keluarganya, atau ya mungkin ada suatu masalah dan bingung nih cara nyelesainya, yang mau dibahas bareng-bareng bisa banget nih ya, yang mau curhat ya. Dan Abang Revan nih udah milih salah satu dari Neng Manis Abang Sayang nih ya yang curhat. Nah, Abang Revan udah pilih satu nih yang bakal Abang Revan bahas ya di malam ini ya, Neng Manis Abang Sayang. Di Goyang Malam asiknya makin pol dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, jadi Abang Revan udah milih satu dari namanya tuh Neng Ratnasari. Ya, namanya Neng Ratnasari. Dia tuh curhat nih ke Bang Revan ya. Jadi dia tuh sebenarnya punya teman ya. Soal temennya, katanya mau curhat soal temennya. Sebenarnya dia baik, tapi setiap kali gue cerita tentang sesuatu, dia selalu membandingkan sama dirinya. Nah, kalau misalnya si Neng Ratnasari ini cerita soal pencapaian, nah temennya bilang tuh malah pernah dapet yang pencapaiannya lebih bagus. Kalau misal cerita yang lagi seneng, temennya malah cerita tentang pengalaman yang lebih keren. Nah, awalnya sih Neng Ratna ini biasa aja, tapi lama-lama dia jadi malas cerita karena rasanya tuh kayak lagi bersaing, padahal dia cuma mau berbagi cerita aja. Nah, menurut Neng Manis Abang Sayang nih, kalau misalnya kayak gini terus nih, lebih baik tetap cerita ke dia atau ngomong baik-baik, atau malah mulai membatasi cerita pribadinya si Neng Ratna nih. Jadi yaudahlah, mending gak usah cerita-cerita lagi ke dia, nanti malah dibanding-bandingin. Nah, ternyata emang ada orang yang kayak gitu loh Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi ini emang relate sama banyak orang. Jadi contohnya kayak gini nih Neng Manis Abang Sayang. Misal Abang Revan nih cerita ke temennya Abang Revan, misalnya tentang, waduh lagi susah nih, lagi sulit keadaannya nih sekarang nih. Nah, terus temannya Bang Revan bukannya membantu kayak mensupport atau semangatin, tapi dia malah bandingin sama dirinya dia. Waduh, lu susah, gue lebih susah. Nah, kayak gitu contohnya. Atau misalnya Bang Revan lagi cerita soal senang-senang nih, nanti dia bilang, dia jawabnya tuh, wah lebih senang gue, lu cuma gini doang, gue mah lebih. Nah, kayak gitu contohnya Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi ceritanya Neng Ratna, jadi dia tuh udah curhat sama temennya, entah senang, entah sedih, pokoknya dibanding-bandingin sama diri temennya sendiri. Bahkan kalau misal lagi cerita senang, dia ceritanya lebih yang pokoknya pernah ngalamin lebih keren. Kalau misal cerita yang sedih, dia bilangnya, aduh gue lebih sedih. Nah, menurut Neng Manis Abang Sayang nih, kira-kira lebih baik gimana sih kita tegur dia baik-baik? Misalnya lagi cerita, oh jangan kayak gitu dong, gue kan lagi sedih, harusnya disupport. Atau misal, aduh gue kan lagi seneng nih, harusnya lu kasih semangat kek, atau kasih selamat gitu, congrats, bukan malah ngebanding-bandingin. Atau lebih baik mendingan gak usah cerita sama dia lagi, mendingan cerita ke orang lain aja. Nah, menurut Neng Manis Abang Sayang gimana nih? Yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran boleh banget ya di 0895 2010 54, atau di 0215363333. Nah, kalau dari Abang Revan sendiri, lebih baik tuh terserah sih, terserah Neng Ratna Sarinya sendiri. Kalau dari Abang Revan,
lebih baik lebih pilih mendingan gak usah cerita ke dia lagi, karena emang rasanya tuh gak enak banget kalau misalnya emang lagi cerita mau senang mau sedih terus tiba-tiba dibandingin sama dirinya dia, jadinya kan gak enak ya. Jadi mendingan gak usah cerita ke dia lagi, mendingan ceritanya ke teman yang lain aja, ke teman yang lebih ngerti gitu. Kalau misalnya emang gak punya teman lagi selain dia, ya ditegur baik-baik secara pelan-pelan. Kalau emang dia teman yang baik, pasti dia nanti bakal ngerti dan gak gitu lagi. Nah ini jadi tergantung sama Neng Ratnasarinya sendiri ya. Buat teman di Sabang Sayang yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Tapi sebelum itu, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman di Sabang Sayang ya. Ada Janur Kuning nih dari Trisna Love Levia, buat yang manis sama saya, jangan kemana-mana. Tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
3: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rangdut, Jakarta.

0: masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Bojeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Mandarang Do Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng mana sahabat saya Cangkau Siar, masih ditemenin sama Abang Reva nih di Goyang Malam Asiknya Makin Pol. Nah, neng mana sahabat sayang, sudah jam 8 nih, sudah memasuki sesi curhatin dong di Goyang Malam ya. Nah, tadi Abang Revan udah memilih satu orang ya curhatannya, satu curhatan tadi namanya tuh Neng Ratnasari. Oke, Abang Revan ulangin lagi ya. Jadi dia tuh curhat kalau misalnya dia tuh punya teman yang sebenarnya temannya tuh baik, cuma yang gak enaknya adalah ketika dia lagi cerita, misal cerita senang, nah temannya tuh malah bandingin sama dirinya dia kalau misalnya dia tuh pernah melakukan sesuatu yang lebih keren gitu. Nah, kalau misalnya lagi sedih, nah dibandingin sama temennya yang ceritanya tuh temennya bilang, ah lu mah masih mending daripada gua. Nah, kayak gitu, Neng Manis Abang Sayang. Nah, makanya nih, Neng Ratnasari nih, lama-lama makin, awalnya gak enak ya. Awalnya sih masih oke-oke aja sih, tapi lama-lama kan gak enak juga ya. Pas kita curhat ke teman, bukannya dapat support, malah dibanding-bandingin nih. Nah, menurut Neng Manis Abang Sayang, lebih baik gimana sih? Lebih baik kita tetap curhat ke dia, terus ya kita tegur baik-baik, atau kita berhenti aja deh curhat ke dia. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau kasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam, asiknya makin pol-pol-pol-pol-pol-pol-pol.
0: Asiknya makin pol-pol-pol. Gimana kabar nih, Neng Murna? Oke, siap. Nah, tadi udah denger belum curhatannya?
1: Alhamdulillah, udah.
0: Nah, jadi menurut pendapat Neng Murna gimana nih tentang curhatannya Neng Ratnasari tadi?
1: Kalau itu mah, teman kayak gitu mah, temannya curhat, gak mau ngedengerin, itu mah malah curhat dia sendiri. Itu namanya itu gak ngehargain.
0: Gak ngehargain ya?
1: Iya. Malah dia mah malah ngebangga-banggain dia diri sendiri.
0: Iya, emang begitu. Pas lagi seneng, dia malah lebih banggain diri sendiri. Pas lagi sedih, malah ngebandingin kalau dia lebih sedih juga gitu.
1: Mendingan gak usah cerita sama dia. Mendingan gak usah curhatkannya mah.
0: Oh, jadi menurut Neng Murna nih, ya udah jangan cerita sama dia ya.
1: Iya, mendingan gak usah curhat ke dia. Daripada kayak gitu, kita giliran mau curhat sedih, dia malah curhat yang lain, ikut-ikutan. Giliran curhat mau curhat senang, dia malah ikut-ikutan curhat senang, ngebanding-bandingin. Itu namanya orang gak ngehargain teman sendiri.
0: Oh, berarti menurut pendapat yang Murna nih, teman yang gak menghargai teman sendiri ya?
1: Iya.
0: Nah, terus tadi kata Neng Murna juga lebih baik jangan curhat sama dia berarti ya.
1: Mendingan enggak usah curhat sama dia, mendingan kita disimpan di dalam hati kita sendiri.
0: Tapi kalau misalnya ini ada teman yang lain, mendingan curhat ke teman yang lain atau enggak usah?
1: Kalau ada temannya yang baik hati mau ngedengerin, enggak bakal dibocorin kemana-mana.
0: Benar. Nah, kalau Neng Murna sendiri pernah nggak sih punya teman yang kayak gitu?
1: Alhamdulillah nggak ada.
0: Oh, berarti temannya Neng Murna ini baik-baik semua ya, nggak ada yang banding-bandingin ya?
1: Kalau Murna, teman Murna di kampung, teman kecil nggak ada yang kayak gitu, baik-baik semua.
0: Tapi kadang nih ada juga orang yang nggak sadar kalau misalnya dia lagi ngebandingin diri dia sama orang lain. Jadi lebih baik ditegur atau didiemin aja.
1: Diamin aja, biarin kalau kita nggak senang baru tegur.
0: Jadi kalau misalnya
1: kalau nggak ya udahlah, biarin aja dia kita.
0: Jadi ya udah kita simpan sendiri aja ceritanya ya, biar nggak dibandingin ya.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Iya, biar kita nggak dibanding-bandingin sama orang.
0: Oh gitu.
1: Kalau kayak gitu kan dibanding-bandingin sama yang sama dia. Aku kayak gini, mendingan aku kayak gini. Itu namanya teman gak ngehargain teman dia sendiri.
0: Bener ya, dia malah ikut-ikutan curhat dan bikin suasananya jadi gak enak.
1: Curhat.
0: Iya, padahal temen kan lagi sedih butuh support, eh malah dibandingin kan malah jadi nggak enak ya.
1: Ya iya, itu kan kita nggak enak kalau kita mau cerita apapun kalau dia dibanding-bandingin, kita kan nggak enak.
0: Benar. Oke, siap. Ini pendapat dan sarannya bagus banget nih dari Neng Murna ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Murna mau minta lagunya Pandang Ketemu Pandang, Senyum Ketemu Senyum, di Baila Senyum.
0: Pandang Ketemu Pandang?
1: Iya.
0: Emang ada lagunya ya?
1: Ada. Kemarin diputer.
0: Pandang.
1: Patuh, pipi cuma dinyanyiin.
0: Pandang bertemu pandang.
1: Iya, pandang ketemu pandang, senyum dibalas senyum.
0: Waduh, ini judulnya apa nih ya?
1: Itu pandang ketemu pandang.
0: Pandang ketemu pandang. Bentar ya, Bang Revan cari dulu ya.
2: Lagu jadul sih, Bang.
1: Itu lagu lama, Bang.
0: Pantesan nih ya, Bang Revan nih baru ini nih.
1: Lah, itu Ira Irawan apa siapa, nggak tahu orangnya mah.
0: Bentar ya, Bang Revan cari dulu ya.
1: Iya, Bang.
2: Apa judulnya apa ya?
0: Pandang bertemu pandang gitu.
1: Iya.
0: Wah, ini nggak ada nih lagunya nih. Jadi lagu lain deh. Kalau misal nanti ada, nanti Bang Revan puterin yang lain dulu aja.
1: Ya udah deh, itu aja. Kalau nggak ada, Gatot Kaca bisa mabur.
0: Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Oke, Abang Revan, Murna mau salam-salam dulu.
0: Oke, siap.
1: Buat Poles Meni, buat Teh Dinda, Teh Suci, terus Mama Kajolkan, Cemara, Pemarni Tini. Ya, semua-semua aja, Neng Manis Abang Sayang, dimanapun berada, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Abang Revan, terima kasih, semoga
0: iya,
1: sehat selalu.
0: Iya, sama-sama, amin, sama-sama.
1: Hati-hati pulangnya.
0: Siap.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Neng Manis Abang Sayang, tadi menurut pendapatnya Murna, kalau misalnya teman kayak gitu namanya tuh teman yang gak menghargai cerita teman. Jadi lebih baik gak usah cerita sama dia. Nah, bener nih kata Bang Revan tadi juga, ya lebih baik tuh gak usah cerita sama dia. Kita mendingan cari teman yang lain aja yang lebih ngertiin gitu ya. Teman yang baik, kalau misal teman baik pasti gak bakal ngebandingin dirinya dia. Tapi kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang rasanya udah kesel banget sama dia, lebih baik ditegur baik-baik ya. Kadang orang juga gak nyadar kalau misalnya dia tuh lagi ngebandingin diri dia sama temennya. Jadi lebih baik Neng Manis Abang Sayang tegur dulu ya. Neng Ratnasari nih, tegur dulu kalau misalnya lagi cerita jangan digituin dong, kan gak enak jadinya. Kalau misalnya emang gak enak kan buat negur, jadi mendingan gak usah deh, mendingan simpan sendiri aja ceritanya atau cari temen yang lain aja yang bisa lebih seru ceritanya, dengerin ceritanya ya. Oke, itu aja dari Abang Revan nih. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung juga, yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran, masih boleh ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Ada Gatot Kaca Bisa Mabur nih dari Sri Avista. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, masih makin pol.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

105,9 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang, saya siang kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam.

Makin Pol. Sudah jam 8 lewat 29 menit waktu di Bilik Siar Nenek Manis Abang Sayang ya. Masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya Neng Neng siapa tadi? Oh ya, Neng Ratnasari nih, Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang mungkin aja nih yang baru monitor radionya ya, yang baru dengar Abang Revan kasih tahu lagi ya. Jadi nih, Neng Ratnasari dia tuh punya teman yang sebenarnya temannya tuh baik ya. Nah, tapi kalau misalnya Neng Ratna ini lagi curhat ke temennya, entah tentang hal yang seneng ya. Nah, tapi temennya tuh malah ngebandingin sama diri dia sendiri. Jadi temennya bilang kalau misalnya dia pernah ngelakuin pencapaian yang lebih keren gitu daripada Neng Ratna. Nah, kalau misalnya lagi cerita yang sedih, entah ada masalah apa, nah temennya malah bandingin sama diri dia juga kalau misalnya dia tuh lebih sedih dan lebih banyak masalahnya. Nah, awalnya Neng Ratna ini mikirnya ya udah biasa-biasa aja kan, tapi makin lama kan makin kesel juga ya Neng Manis Abang Sayang ya, pas curhat temennya malah ngebandingin nih. Nah, jadi Neng Ratna ini nanya ke Abang Revan dan Neng Manis Abang Sayang, kira-kira nih lebih baik gimana ya, lebih baik ditegur temennya, karena seseorang juga mungkin gak sadar kalau misalnya kita ngelakuin, kalau kita tuh bandingin diri kita sama orang lain, entah sama teman atau teman kita sendiri ya. Nah, jadi mungkin dia tuh gak sadar, jadi lebih baik ditegur aja atau malah membatasi gitu. Jadi membatasi cerita pribadinya Neng Ratna ke temennya ini. Nah, menurut Neng Manis Abang Sayang gimana nih? Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Bang Revan mau cek dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada dari Mama Aldi Calvin nih, kalau katanya sih mendingan mulai membatasi cerita pribadi aja deh, biar hati tenang, ribet punya teman kayak gitu. Oh iya, bener ya. Jadi kalau menurut Mama Aldi Calvin, dia tuh lebih baik membatasi aja, soalnya gak enak punya teman yang kayak gitu, biar hatinya tuh lebih tenang. Oke, Abang Revan mau cek-cek lagi yang sudah bergabung ya di WhatsAppnya CBB nih. Ada dari Neng Siska nih ya, kalau dia sih katanya wajar kalau misalnya jadi malas cerita, karena kan kalau cerita sama temen yang biasanya pengen berbagi, entah itu cerita senang, sedih, atau sekedar pengalaman sehari-hari, tapi kalau misalnya setiap cerita selalu dibalas dengan pengalaman yang lebih hebat, lama-lama kita juga rasanya kayak lagi ikut perlombaan ya, karena ya membanding-bandingkan gitu, yang sebenarnya tuh nggak pernah kita mulai. Iya benar nih, jadi kalau misalnya kita cerita misal yang senang, terus dijawabnya nyautnya yang lebih senang lagi, kalau kita lagi sedih nanti disautinya yang lebih sedih lagi, ya sama aja kayak lomba gitu. Nah, menurut Neng Siska gitu, sarannya lebih baik ngomong dulu ya, ngomong baik-baik dulu. Tapi kalau misalnya udah pernah ngomong dan ternyata tetap dilakuin kayak gitu lagi, diulangin lagi, berarti emang gak ada salahnya mulai menyaring cerita yang dibagikan nih. Jadi Neng Ratna nih harus mulai disaring ceritanya, jadi gak semua cerita diceritain ke dia. Jadi gak semua hal dalam hidup tuh harus diceritain kepada semua teman. Jadi bukan berarti memusuhi ya, tapi kita juga perlu menjaga kenyamanan diri sendiri. Nah, berarti ini sama nih kayak pendapatnya Mama Aldi Calvin ya. Jadi biar hati kita tenang, ya udah ceritanya kita batasin aja gitu. Ya terserah Neng Ratna sendiri nih, kira-kira mau dipendam sendiri kah atau diceritain ke teman yang lain juga enggak apa-apa. Jadi sebenarnya cerita juga perlu ya Neng Manis Abang Sayang ya, biar kita tuh enggak selalu memendam rasa itu sendirian. Jadi mungkin aja kita perlu meluapkan, entah lagi ada masalah yang seneng atau yang sedih, kita tuh harus bisa meluapkannya dengan cara cerita. Nah, itu meredakan tuh, yang sekiranya lagi pusing nanti bisa meredakan. Jadi ya masih mending ya daripada dipendam sendiri terus. Nah, tapi gak semua hal juga bisa diceritain ya Neng Manis Abang Sayang ya semuanya. Jadi gak semua hal bisa diceritain ke teman, ke siapapun itu. Emang ada cerita-cerita yang ya udah kita simpan aja sendiri, karena kita tahu sendiri jawabannya harus gimana, karena yang paling tahu diri kita ya diri kita sendiri. Nah, jadi gitu ya Neng Manis Abang Sayang ya, maksud dari Neng Siska ini, dan sama halnya sama Mama Aldi Calvin nih. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih saran atau ngasih pendapatnya, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke.

Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang ya. Ada Gelas Retak dari Christina. Jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga, Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
3: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merah.

0: matanya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Ya. Begitulah Mbak Raya, pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 8:57 waktu beli siar neng manis abang sayang ya. Masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya Neng Ratna Sari tadi. Buat yang manis abang sayang yang mungkin baru denger radionya nih, Bang Revan ulangin lagi ya. Jadi Neng Ratna Sari ini punya teman. Nah sebenarnya temennya tuh baik ya, tapi kalau misalnya Neng Ratna ini lagi cerita, temennya tuh suka ngebandingin sama dirinya dia. Misalkan cerita lagi cerita senang, nah temennya tuh ngebandingin kalau misalnya temennya pernah punya pencapaian yang lebih keren. Nah terus kalau misalnya Neng Ratna lagi cerita sedih, nah temennya ngebandingin kalau misalnya lebih sedih juga, lebih banyak lagi masalahnya. Nah awalnya Neng Ratna ini biasa-biasa aja, punya teman yang kayak gitu ya, jadi masih suka cerita. Nah tapi makin kelamaan kan makin kesel juga ya, jadi makin males cerita, karena setiap cerita mau apapun itu ceritanya, mau senang mau sedih, tetap dibanding-bandingin yang manis abang sayang. Nah terkadang ada orang juga yang emang gak sadar nih kalau misalnya dia tuh emang lagi ngebandingin diri dia sama orang lain, entah sama temennya atau sama siapapun itu. Nah makanya nih Neng Ratna ini bertanya nih ke Abang Revan dan yang manis abang sayang ya, kira-kira nih kalau misalnya punya temen yang kayak gini, yang suka membandingin cerita dia sama cerita temennya, kira-kira lebih baik enaknya tuh ditegur dengan baik-baik, atau malah kita tuh membatasi aja, jadi kita gak usah cerita sama dia deh, mendingan cerita yang lain ke yang lain aja. Nah buat yang manis abang sayang yang mau kasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah emang yang kayak gini nih, orang-orang kayak gini tuh banyak ya yang manis abang sayang ya. Ada Abang Revan juga punya teman yang suka cerita, tapi teman yang lainnya bukannya merespon dengan baik, tapi malah membandingkan. Ya jadi kayak gitu ya yang manis abang sayang, emang ada beberapa orang yang kayak gitu. Emang dari dulu mungkin dari kecilnya kayak gitu kali ya, jadi pas gede gitu juga. Nah makanya ada orang juga nih yang emang dia tuh gak sadar kalau misalnya dia tuh suka membandingkan cerita dia dan temennya. Nah makanya nih penting bagi kita ya, kalau misalnya emang udah kesel dan tetap mau cerita ke dia, lebih baik tuh diingetin yang manis abang sayang ya. Jadi menurut Abang Revan sih lebih baik diingetin, dikasih tahu dulu, jangan dibandingin dong ceritanya, misalnya lagi curhat, jangan dibandingin, didengerin dulu ceritanya benar-benar, terus ditanggepin, baru kalau mau curhat lagi nggak apa-apa, mau curhat balik, tapi jangan dipotong gitu aja, jangan dibandingin, kalau kayak gitu kan kesannya jadi nggak enak. Nah kita bisa tegur gitu ya yang manis abang sayang ya, biar suasananya lebih nyaman. Kalau misalnya dia teman yang baik, pasti dia bakal ngerti kok kedepannya ya. Tapi kalau misalnya diulang lagi kayak gitu lagi, nah tandanya dia bukan teman yang baik ya. Dia cuma ya mau bandingin aja ya, kayak perlombaan, jadi dia gak mau kalah orangnya. Jadi kita gak usah curhat ke teman yang kayak gitu, lebih baik kita cari teman yang lain yang lebih bisa ngerti, lebih mensupport ya. Pokoknya cari teman yang lebih baik daripada teman itu ya. Jadi yang manis abang sayang harus pinter-pinter nih pilih temennya ya, yang mana yang bisa dengerin cerita, yang mana yang kalau misalnya cerita malah ngajak kompetitif, jadi ajang perlombaan keren-kerenan. Nah ada juga orang yang kayak gitu ya, ini banyak banget nih yang tanpa disadari sebenarnya kita pasti punya teman yang kayak gitu yang manis abang sayang ya. Tanpa kita sadari, kita punya teman yang kayak gitu. Dan kita sebagai teman yang baik harus mengingatkan. Jadi kita kasih tahu pelan-pelan. Kalau misalnya emang gak bisa dikasih tahu, ya gak apa-apa, biarin, terserah dia. Jadi kita gak usah cerita ke dia, kita ceritanya ke teman yang lain aja. Tapi kalau misalnya setelah dikasih tahu ternyata dia bisa berubah, nah tandanya itu emang teman yang baik, teman yang tepat ya. Ya semoga yang manis abang sayang gak pernah kena kejadian kayak gini ya. Ya Bang Revan juga dulu kayaknya pernah ya punya teman kayak gitu, tapi ya Bang Revan karena orangnya yang ya udahlah biarin aja lah. Nah semenjak saat itu Bang Revan tuh nggak pernah cerita ke dia lagi, jadi Bang Revan ceritanya ke teman yang lain lagi gitu nih manis abang sayang ya. Jadi dulu zamannya Bang Revan sekolah dulu tuh punya teman yang kayak gitu juga, pas Bang Revan cerita lagi wah lagi kesusahan nih, dia malah bandingin, ternyata dia ngomongnya dia lebih susah ya. Ya udah Bang Revan
udah males tuh cerita sama dia, jadi Abang Revan ceritanya ke teman yang lain aja yang bisa nyemangatin, bisa ngasih support, apalagi bisa ngasih solusi. Nah itu teman yang paling keren pokoknya ya. Yang manis Abang Sayang harus bisa jadi teman yang kayak gitu, teman yang support, teman yang baik, teman yang dengerin, dan yang paling apa, kalau bisa lebih keren lagi yang ngasih solusi. Nah itu keren banget yang manis Abang Sayang ya. Tapi nggak semua orang juga butuh solusi. Kadang seseorang juga hanya butuh didengarkan saja dan ditanggepin. Jadi sebenarnya itu tergantung yang manis Abang Sayang sendiri ya. Kalau misalnya emang mau kasih solusi gak apa-apa, gak juga gak apa-apa. Tapi yang intinya yang paling penting adalah didengerin dulu temennya curhat apa. Jangan main dipotong, jangan malah curhat balik. Intinya gitu ya yang manis Abang Sayang ya. Nah buat yang manis Abang Sayang yang mau bergabung atau ngasih saran masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-33333. Oke kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu deh buat yang manis Abang Sayang ya. Ada bekas pacar nih dari Mirnawati. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Kiu, Kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: Ping manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Monisa Bang Sesnya Kau Siar masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 28 menit waktu Blik Siar. Neng Monisa Bang Sayang masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya Neng Ratna Sari nih, Neng Monisa Bang Sayang ya. Nah, buat yang Manis Abang Sayang yang mungkin baru dengar radionya nih, baru dinyalain, Abang Revan mau ulangin lagi ya. Tadi curhatannya Neng Ratna Sari itu apa sih? Nah, oke. Okay. Jadi, dia tuh punya teman ya. Sebenarnya temannya tuh baik, tapi kalau misalnya Neng Ratna yang lagi cerita tentang sesuatu ya, dia tuh selalu bandingin sama dirinya. Nah, kalau misalnya nih, Neng Ratna nih lagi ceritain soal pencapaian. Nah, temannya itu bilang pernah dapat pencapaian yang lebih bagus. Kalau misalnya lagi seneng, nah temennya malah bandingin pengalamannya lebih keren. Wah, ini nih parah nih temennya ya. Awalnya si Neng Ratna ini biasa aja, tapi lama-lama si Neng Ratna tuh jadi malas cerita karena rasanya kayak lagi bersaing ya, padahal cuma mau berbagi cerita doang nih. Nah, makanya nih menurut yang Manis Abang Sayang, mending kita tuh, mending nih Neng Ratna nih ngomong baik-baik ke temennya. Kalau dia itu ya ditegur ya baik-baik, atau dia Neng Ratna ini membatasi cerita pribadinya dia. Dan tadi udah banyak juga yang bergabung ya Neng Manis Abang Sayang. Banyak yang bilang kalau misalnya lebih baik ya gak usah ceritain ke temennya deh, cari temen yang lain aja, atau gak dipendam aja ceritanya. Dan buat yang Manis Abang Sayang nih yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih Ranjay?
1: Biasa, sariawan.
0: Waduh, sariawan lagi aja
1: sama
0: nih.
1: Sama pilek.
0: Udah lama gak denger, tiba-tiba sari awan lagi aja nih.
1: Iya, sehari makan sambal.
0: Waduh, sambal.
1: Nah, pedis tadi banget hari ini.
0: Kenapa?
1: Pedis banget.
0: Oh, sambalnya pedis banget. Nah, tadi Neng Ranjay udah dengar curhatannya Neng Ratna Sari.
1: Iya.
0: Nah, jadi gimana nih?
1: Kalau menurut punya temen kayak gitu, itu sifat gak bagus.
0: Gak bagus gimana tuh?
1: Gak bagus maksudnya suka apa ya?
0: Banding-bandingin.
1: Jeles.
0: Iya, jeles. Benar, suka jeles. Benar.
1: Sifat kayak gitu, iri dengki. Sifat gak, pokoknya intinya giro deh, gak bagus.
0: Benar. Terus?
1: Mending gak usah dilanjut berteman sama dia. Mending cari teman yang bisa ngertiin perasaan Sari. Gitu aja.
0: Nah, tapi nih, ada juga emang orang yang gak sadar gitu kalau misalnya dia tuh suka ngebandingin. Nah, jadi lebih baik kita tuh ngingetin, kasih tahu ke dia.
1: Sekali sih ditegur.
0: Ditegur.
1: Dua kali ditegur, tiga kalinya begitu terus.
0: Nah, mendingan gak usah deh ya.
1: Gak usah berteman.
0: Jadi mendingan gak usah berteman sekalian gitu ya.
1: Iya. Gedekin banget.
0: Iya, bener. Karena
1: ngeselin banget.
0: Misalnya lagi seneng, dia malah
1: dianya,
0: ini, gue juga lebih seneng tahu nih kayak gini. Nah,
1: saya lagi dapat ini,
0: iya,
1: saya lebih ini, gitu. Itu nggak bagus.
0: Betul. Kalau misal lagi sedih,
1: jadi orang tuh
0: juga
1: punya sifat selalu ngerendahin diri nih. Walaupun kita
0: diri
1: punya duit banyak, mending kita nggak bilang. Yang penting cukup untuk
0: kebutuhan
1: sehari-hari.
0: Gitu.
1: Kayak gitu Bang Revan, punya sifat tuh mending merendahin diri.
0: Merendahin diri ya, jadi
1: jangan suka
0: tinggi hati, jangan tinggi hati
1: jangan
0: berarti.
1: Jangan suka tinggi hati, jangan suka sombong, punya bandar keluarin gitu, diomong-omongin gitu nggak bagus.
0: Jadi ya udah, orang taunya kalau kita ya udah cukup aja gitu.
1: Iya.
0: Ya. Ya, emang berarti nggak bagus.
1: Yang penting
0: enggak, ya,
1: kita nggak nyusahin orang.
0: Betul.
1: Yang penting kita nggak ributin orang, repotin orang gitu.
0: Dan yang paling penting kita bisa dengerin cerita teman kita, didengerin dengan baik-baik dan direspon dengan baik.
1: Kalau kita bisa ngasih solusi ya kita solusi. Kalau nggak bisa ya udah.
0: Yang penting kan udah dengerin kan, yang penting.
1: Iya.
0: Nah itu poinnya.
1: Itu jadi, gak bagus.
0: Jadi kita sebagai teman yang baik harus mendengarkan cerita teman kita.
1: Iya.
0: Harus
1: kalau
0: mensupport.
1: Kalau mamanya kita punya teman salah ya kita tegur. Itu gak bagus gitu. Kalau ditegur sekali dua kali nggak bisa ngerti, ya udah nggak usah berteman sama dia.
0: Nah itu dia. Berarti hampir sama kayak yang tadi-tadi ya, saran yang tadi nih. Kalau misalnya emang udah nggak bisa,
1: diem, baru. Enakan diem, Bang Revan.
0: Kenapa?
1: Enakan berdiam diri.
0: Berdiam diri aja, dipendam sendiri.
1: Alon. Enakan sendiri.
0: Gitu. Tapi kan kalau misalnya sendiri-sendiri kan nanti jadi stres.
1: Maksudnya? Jangan terlalu over lah, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh gitu, biasa aja gitu.
0: Benar, yang biasa-biasa aja. Oke, siap, terima kasih nih atas pendapat dan sarannya nih ya. Ini mau dibutuhin lagu apa?
1: Ngelus dada ada gak?
0: Mengelus dada dari siapa?
1: Rika Larissa.
0: Mengelus dada, harusnya sih ada ya. Waktu itu Bang Raven pernah
1: sering diputer sih.
0: Iya.
1: Bang Arya gimana kabar?
0: Bang Arya lagi sibuk dia sekarang, sibuk.
1: Ya ilah.
0: Makanya nih Abang Revan yang siaran malam terus nih.
1: Apa, yang penting pada sehat aja nih.
0: Amin, amin. Waduh ini gak ada nih mengus dadanya, filenya hilang. Nanti Abang Revan bilang ke Pak Budi ya.
1: Yang itu udah ada belum?
0: Apa?
1: Yang aku bilang Adibal.
0: Apa?
1: Aku bukan orang kaya.
0: Waktu aku bukan itu orang kaya, harusnya ada tau. Iya, udah pernah diputerin juga.
1: Iya.
0: Masa pada hilang ya?
1: Udah hampir 1 bulan aku request itu gak dikeluarin lah.
0: Waduh.
1: Waktu itu sama Bang Arya juga.
0: Oh iya gak ada nih, belum ada nih aku orang bukan
1: kaya. Bilangin Pak Budi dong.
0: Iya ini dibilangin, ini dicatat kok, tenang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa kalau yang lain ya? Yang lain. Aja deh. Apa ya? Aduh, untuk lagu yang...
0: Apa?
1: Selalu mengalah deh.
0: Selalu mengalah.
1: Bosan mengalah.
0: Apa?
1: Bosan mengalah.
0: Oh, bosan mengalah. Dari?
1: Elvi suka sih, udah belum?
0: Udah tadi.
1: Udah.
0: Udah diputar.
1: Kalau enggak, Kehadiran Cinta.
0: Waduh, ganti layar.
1: Iya, ada.
0: Iya, ada.
1: Tapi harus mengalah.
0: Enggak, tadi ada, maksudnya kan? Ganti lagi aja nih. Kehadiran Cinta, oke siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya
1: ada,
0: ya.
1: Kan?
0: Iya, ada.
1: Yowes.
0: Nah, oke, siap.
1: Salam Siti. Buat Diana. Kong Madu sekarang udah di Bogor jadi enggak monitor kali.
0: Waduh, harusnya.
1: Semoga sehat-sehat aja.
0: Amin
1: deh.
0: Amin deh.
1: Sama Nur. Sama Ibu Martini. Bang Pandu. Bang Jerry pasti monitor di mobil.
0: Betul.
1: Semua kok pada sehat.
0: Amin, amin.
1: Sama Mama Leni juga. Oke, yowes siap. Ya Bang Revan.
0: Oke, siap.
1: Pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Sehat terus.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nemanis Abang sayang. Tadi kata Ranja ya, kalau misalnya sekali dua kali dikasih tahu gak bisa, mendingan disudahi aja pertemanannya. Karena emang itu gak bagus ya, sifatnya gak bagus kayak gitu. Yang manis Abang sayang suka membandingkan diri dia dengan orang lain ya. Berarti bener kan kata Bang Revan, ya kita sebagai teman yang baik juga harus mengingatkan kalau misalnya hal itu tuh gak bagus. Tapi kalau udah diingetin berkali-kali gak bisa, gak ngerti-ngerti juga, mendingan sekalian gak usah berteman aja deh. Karena emang nanti takutnya menular nih manis Abang sayang ya. Takutnya kita jadi ketularan sifat yang kayak gitu juga. Jadi bahaya juga ya. Oke, itu aja nih dari Abang Revan ya. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang sayang ya. Ada Kehadiran Cinta nih dari Tasya Rosmala. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang

0: berapa, Bu?
1: 130
0: per 7.
1: Iya.
0: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
0: Bu?
1: Sekarang enggak, enak.
0: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, yang mana Bang Sesi yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih ya. Balik lagi sama Bang Revan di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 10 nih, yang mana Bang Sayang ya. Masih sama ini, masih membahas tentang curhatannya Neng Ratnasari ini yang tadi ya. Buat yang mana Bang Sayang nih yang masih mau bergabung, yang masih mau ngasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Repan.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Asiknya makin, Pol.
0: Gimana kabar nih, Neng? Neng Martini.
1: Sehat, alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Nah, tadi udah dengerin curhatannya Neng Ratnasari belum?
1: Saya baru nyetel, tadi pas lagi nyetel, lagi ranja, ya udah salam-salam.
0: Ya, yaudah nih ya, Bang Revan bacain lagi ya. Nah, jadi Neng Ratnasari tuh curhat ke Bang Revan. Kalau misalnya dia tuh punya teman. Nah, sebenarnya temannya tuh baik. Tapi temennya tuh suka ngebandingin ceritanya dia. Jadi kalau misalnya lagi cerita baik, lagi cerita senang-senang nih, tapi temennya ngebandingin, oh ini mah cerita gue lebih keren. Nah terus kalau misalnya lagi sedih, lagi ceritain masalah, nanti temennya ngebandingin kalau dia punya lebih masalah yang lebih sulit juga. Nah makanya awalnya Neng Ratnasari ini awalnya ya udah biasa-biasa aja, tapi makin kelamaan kayak gitu terus jadi bikin malas cerita. Nah makanya nanya nih ke Bang Revan sama Neng Manis Abang Sayang, kalau misalnya temennya kayak gini, lebih baik dikasih tahu dulu atau lebih baik nggak usah cerita ke dia lagi? Nah menurut Neng Marti ini gimana nih?
1: Kalau menurut saya sih biarin aja dia cerita, dengerin aja. Kita yang punya yang baik jangan dibuka omongan, biarin aja, dengerin aja, iya-iya aja. Takutnya dia mancing-mancing gitu. Takut mancing-mancing, ntar kalau udah pancing-pancing ntar kena dia. Yang baik itu nggak bisa diiniin, misalnya yang baik nasehatin dia. Terus nggak kena juga, ya sekali dua kali nggak kena. Udah aja dia nen aja pora-pora jauhin pelan-pelan. Orang begitu mah tinggal gitu pelan-pelan. Jangan dibuka, biarin aja dia ngomong apa ke, kalau ngomong kalau yang gak ngenakin gimana, kan dia kesel juga yang orang baik.
0: Nah, jadi kan emang harusnya nih sebagai teman yang baik kan dengerin ya, tapi dia bukannya ngedengerin curhatannya Neng Ratna nih, tapi dipotong malah curhat juga. Nah, itu gimana tuh?
1: Ya udah nih, diamin aja udah.
0: Oh, jadi abis itu wah, dia dipotong nih. Ya udah diamin aja, biarin aja, terus besoknya enggak cerita lagi berarti.
1: Jangan diterusin, udah.
0: Jadi cerita kita nih jangan diterusin ya. Jadi lebih baik yaudahlah, biarin aja lah gitu ya.
1: Takutnya kita dipancing-pancing juga kan. Iya, pelan-pelan aja, jangan diterusin udah. Kalau dia udah dipotong omongan, dia lagi curhat-curhat, nah, dipotong sama dia udah, mendingan jangan diterusin kalau menurut saya.
0: Jadi yaudah kita lebih baik diemin aja ya.
1: Iya, lebih baik diamin aja. Ntar kan dia juga sadar sendiri. Apalagi kalau dia ngomongnya curhatnya yang tinggi gitu. Jadi kan kita ngebedain, gak seimbang jadi omongannya. Kita lebih baik cari yang seimbang gitu.
0: Oh, jadi yang cari teman yang lain.
1: Iya, begitu aja Bang Revan menurut saya. Nah,
0: Bang Revan mau nanya nih, Neng Martini pernah gak sih kayak punya teman yang kayak gitu juga?
1: Enggak sih, yang udah-udah alhamdulillah sama.
0: Oh alhamdulillah, sama. Jadi bisa dengerin temennya ya.
1: Iya.
0: Jadi temennya udah, Neng Martini baik-baik nih.
1: Menurut saya jangan diterusin, udah biarin aja.
0: Abis itu ngejauh pelan-pelan ya.
1: Pelan-pelan, kalau sekali ngejauh kan terlalu ini juga, mencolok juga. Secara pelan-pelan.
0: Jadi ceritanya gitu. Dikurangin berarti ya, enggak cerita-cerita lagi berarti ya.
1: Iya, kalau misalnya lain kali ngajak ngomong tuh yang temennya itu ngajak main lagi, misalnya ngajak ngobrol lagi, bilang aja nggak ada waktu, nggak sempet, sibuk, gitu aja.
0: Jadi kayak kurangin cerita, terus menjauh pelan-pelan gitu ya, abis itu cari temen yang lain.
1: Iya, jadi nggak terlalu mencolok lah ibaratnya gitu.
0: Iya, jadi nggak kelihatan banget ngejauhnya berarti ya.
1: Iya, kalau menurut saya sih begitu.
0: Oke, siap. Terima kasih nih pendapat dan sarannya, bagus juga ya. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Elvi udah di setel ya?
0: Elvi udah tadi.
1: Udah. Ini aja dah, apaan nih? Mansur udah. Mansur.
0: Sebentar Bang Levan lihat dulu. Kayaknya belum deh Mansur.
1: Belum.
0: Mansur belum.
1: Pagar makan tanaman.
0: Pagar makan tanaman.
1: Ya.
0: Sebentar Bang Levan cari dulu ya, pagar makan tanamannya ya.
1: Pasti udah selalu ada.
0: Tuh kan, sebentar nih, ini tiba-tiba gak ada nih, aneh ya man. Oke, ada nih ya, pagar makan tanamannya ya. Oke, siap, nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Iya, oke, makasih banyak. Salam-salamnya, saya mau salam-salam sama Neng Murna dan suaminya. Siapa ya, Cemara, Neng Erna, Neng Erni, siapa Ranca, siapa lagi ya, Neng Nadia ya, ada.
0: Diana.
1: Nadia. Diana, kalau suka lupa. Dan Bang Retan sendiri, terutama Bang Arya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, lancar rezekinya, dimudahkan urusannya ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada pendapat dan saran dari Neng Martini. Katanya sih lebih baik yaudah kalau misalnya cerita atau curhatan kita dipotong, lebih baik diemin aja, terus kita menjauh pelan-pelan biar gak kelihatan banget. Nah, udah 6 menit aja nih meluncur dari jam 10 ya Neng Manis Abang Sayang ya. Abang Revan mau kasih kesimpulannya dulu nih buat pendapat dan sarannya Neng Manis Abang Sayang nih. Jadi dari semua pendapat dan saran tadi, sebenarnya masalah utamanya tuh bukan karena teman kita punya pengalaman yang lebih banyak atau pencapaian dia yang lebih tinggi, tapi karena cara dia merespon cerita kita yang bikin suasana rasanya tuh jadi kayak sebuah persaingan ya. Karena ya dibanding-bandingin, wajar nih kalau misalnya akhirnya nih si Neng Ratna ini ngerasanya tuh jadi malas bercerita ya. Apalagi pas niat awalnya cuma pengen berbagi cerita kebahagiaan atau pengalaman aja nih. Nah, tapi sebelum mengambil keputusan untuk menjauh atau menutup diri, sebaiknya kita coba dibicarain dulu ya baik-baik Neng Manis Abang Sayang ya, biar temennya tuh tahu apa yang kita rasain. Jadi jangan main tinggalin aja, kita tegur baik-baik. Kalau misalnya udah ditegur gak bisa, baru kita cari temen yang lain. Nah, kalau kita setelah dibicarain dia bisa memahami dan mulai mengubah cara respon, nah berarti pertamanya itu masih bisa dipertahanin ya. Jadi dipertahanin biar lebih sehat lagi, lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya itu udah jadi kebiasaan, terus udah diingetin berulang kayak gitu lagi. Nah, jadi lebih baik Neng Manis Abang Sayang dan Neng Ratna nih, lebih baik membatasi cerita pribadi. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang salah ya, membatasi cerita pribadi ya. Kita tuh gak harus memutuskan pertemanan, cukup belajar menentukan batas dan memilih hal-hal yang memang nyaman untuk dibagikan. Dan akhirnya nih Neng Manis Abang Sayang ya, pertemanan yang baik seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung, bukan tempat buat membandingkan siapa yang lebih hebat. Nah, itu dia ya. Kalau misalnya temannya baik, pasti dia bakal mendukung, bakal mensupport, dan kalau bisa ya kasih solusi. Tapi kalau misalnya nggak baik ya, pasti membandingkan. Jadi kita sebagai teman yang baik harus ngasih support, harus dengerin cerita teman kita yang Manis Abang Sayang ya. Jadi jangan jadi orang yang suka bersaing sama teman sendiri ya. Oke, apalagi membanding-bandingkan cerita dia sama cerita kita. Nah, itu sangat-sangat tidak bagus dan sangat-sangat tidak untuk dicontoh ya Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, itu tadi ada kesimpulan dan pendapat kesimpulan dari semua saran pendapat Neng Manis Abang Sayang yang sudah bergabung nih ya di sesi dicurhat di Goya malam ini ya. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung, yang mau curhat juga bisa nih ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang tinggal ketik nama Neng Manis Abang Sayang aja, spasi curhat di Goyang Malam. Nah, terus tinggal diketik aja curhatannya di situ. Nanti penyiar Goyang Malam bakal pilih satu nih ya, curhatan dari Neng Manis Abang Sayang. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau ngirim curhatannya, bisa di WhatsApp-nya CBB ya di 0895-2010-54. Dan nanti bakal didiskusiin bareng-bareng sama yang manis abang sayang semuanya di Goyang Malam dari jam 8 jam sampai jam 10 malam. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Pagar Makan Tanaman dari Mansyur. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari ke Bejuruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM, Mandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya Cangkau Siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 10.34, waktu blik siar nih neng manis abang sayang ya. Nah, tadi ya Bang Reva nih lagi scroll-scroll sosial media nih neng manis abang sayang, dan nemuin video yang cukup lucu neng manis abang sayang ya. Jadi neng manis abang sayang, dulu inget gak sih? Mungkin ya, yang dulu pas sekolah, mungkin pas SD atau SMP nih, yang masih diimunisasi ya, jadi disuntik gitu. Jadi ada pas sekolah lagi belajar, tiba-tiba mungkin dari petugas puskesmas atau ada dokter yang datang bilang imunisasi. Nah, itu ngingetin Abang Revan zaman sekolah dulu nih. Dulu Abang Revan zaman sekolah tuh mungkin ya kelas 4 atau kelas 3 tuh ya, itu tuh sering banget yang namanya tuh kayak imunisasi gitu. Jadi ya disuntik. Nah, ada bagian paling lucunya nih neng manis abang sayang ya. Jadi dulu tuh kalau misalnya anak-anak cowok sebenarnya nggak takut disuntik, cuma ya males aja. Kadang biasanya tuh kabur nih neng manis abang sayang. Dan ini tuh Bang Revan tadi lagi scroll-scroll sosmed dan nemuin video. Jadi ada anak kecil nih neng manis abang sayang, anak SD ya, cewek. Nah, ini tuh momen lucu banget nih neng manis abang sayang. Jadi dia disuntik tapi ekspresi mukanya itu yang kayak rohnya tuh mau ikut keluar. Emang lucu banget nih ekspresi mukanya dia. Nah, buat yang manis abang sayang yang mau lihat videonya, bisa nih di akunnya Instagramnya sosmedfest ya, di @sosmedfest. Nah, ini tuh jadi anak kecilnya tuh disuntik ya, cewek, dan mungkin dia berani, emang berani, cuma ekspresinya itu kayak rohnya tuh mau keluar padahal mah belum disuntik tapi kayak udah tegang duluan. Nah, tapi dulu ini ngingetin Abang Revan di zaman-zamannya dulu pas SD kecil ya. Dulu kadang suka kabur juga kalau misalnya mau disuntik. Padahal emang nggak takut, cuma ya udah malas aja gitu. Yang soalnya nih kenapa malasnya? Karena pas udah disuntik tuh pegel. Rasanya tuh pegel, kayak tangannya nggak bisa gerak. Padahal cowok kan dulu pas kecil aktif banget, main bola lah, main lari-larian, main apalah. Kadang suka ada yang suka berantem apalah. Jadi kalau misalnya tangannya sakit tuh kayak ada yang kurang gitu. Jadi ya udah kabur aja. Dulu Bang Revan ingat banget, dulu pernah kabur sekali atau dua kali gitu. Jadi pas istirahat, jam istirahat kabur, nggak balik-balik lagi. Balik-balik pas sudah selesai. Jadi kayak nggak dicariin karena dikiranya udah disuntik. Nah, yang kedua, pernah juga katanya dulu alasannya soalnya Bang Revan punya teman. Dulu katanya nggak dibolehin sama mamanya, jadi nggak dibolehin diimunisasi atau disuntik itu. Jadi yaudah nggak apa-apa, ini dia nggak diboleh, dan Abang Revan sama teman-teman alasannya kayak gitu juga, jadi biar nggak disuntik. Nah, itu paling aman. Dan kebesokannya lagi udah nggak boleh lagi nih manis abang saya ya, karena guru-gurunya udah pada nggak percaya. Jadi pokoknya kalau misalnya ada imunisasi lagi, anak-anak cowok dulu sama Abang Revan sama teman-teman itu harus udah dijagain, diliatin, jangan sampai kabur. Nah, pas udah waktu gilirannya nanti dipegangin biar nggak kabur. Sebenarnya nggak takut yang manis abang sayang, cuma ya malas itu karena abis disuntik ya, rasanya tuh pegel. Sebenarnya nggak takut sama jarum suntik sih, cuma ya itu rasa setelah disuntiknya yang pegel, yang bikin malas. Jadinya ya udah abis disuntik rasanya pegel tangannya, jadi malas main gitu ya. Yang biasanya istirahat main bola, main lari-larian, ini jadinya cuma duduk aja di kelas. Nah, itu yang bikin malesnya nih manis abang sayang ya. Ini anak kecil ini ngingetin zaman-zaman kita dulu, mungkin yang manis abang sayang SD gitu juga yang suka disuntik. Ngelihat ekspresi teman-temannya pada lucu-lucu, kocak-kocak ya. Ya, ini emang lucu banget nih buat yang manis abang sayang yang mau lihat videonya, bisa ke Instagramnya sosmed, ke Instagramnya sosmedfest ya, nih manis abang sayang ya. SOSMEDFESS. Nah, itu di Instagram Neng Manis Abang Sayang, nanti bisa cek aja di situ ya. Dan banyak video lucunya juga. Oke. Itu aja informasi yang menarik dari Abang Revan ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Perahu Retak dari Titik Nur. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB. CBB. CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng mana Sabang Sayang yang kau siar enggak berasa ya. Udah 4 jam aja nih Abang Reva nemenin Neng mana Sabang Sayang dari tadi jam 7 sampai sekarang nih. Tapi Neng mana Sabang Sayang jangan khawatir ya, karena digoyang malamnya, digoyang malam asiknya makin polnya tetap ada kok di hari esok ya. Jadi Neng mana Sabang Sayang tenang aja ya. Jadi Neng mana Sabang Sayang malam ini tinggal istirahat dan nyalain radionya lagi besok pagi. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Coba bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.

jangkau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari di

0: itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya beli satu box ya, namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu, untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya,
0: yeah.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya,
0: yeah.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Habibur Rahman ini, ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau

0: telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Mitra sehat di LSA, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuman hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Elsa.
1: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
2: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
1: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
2: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
1: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
2: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
3: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Momentum 360 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini operasi, ambil lancar. Berhubungnya masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah sehingga seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: 10 botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah ini

0: dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fisi Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami.

silakan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.